깜짝이야.

0: baru, Sucklin Soft Urgent Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sucklin Soft Urgent Double Perfume hadirkan.
1: Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini, screen time remaja makin tinggi. Bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama, efeknya bisa ke mata, ke fokus belajar, bahkan ke kesehatan mental. Jadi tipsnya, coba mulai atur waktu pakai HP. Misalnya, di luar jam belajar cukup 2-3 jam saja. Sisanya, dipakai buat aktivitas lain yang lebih nyata. Bukan berarti nggak boleh main HP, tapi kita yang harus ngontrol, bukan malah dikontrol sama gadget.
2: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni sehat alami.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak?
0: Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
1: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
2: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
1: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
0: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
3: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana, Mas?
3: Cek um.untidar.ac.id.
1: Mira daftar ke sana, kan?
3: Iya.
1: UKT-nya murah, kan?
3: Oh, jelas. Loh, kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
1: Oke, gas!
3: Untidar, unggul berbudaya.

0: berkelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: 104,5 FM Bana Radio Tasewonte Lampahan Andi Coro Betari sesarengan kalian Bank UMKM Jawa Timur cepat mudah murah. Sebetulnya nah, menika wonten informasi kagem panjenengan mengenai Bank UMKM Jawa Timur nggih menika ingkang badhe kredit. Bank UMKM Jawa Timur solusi Anda mendapatkan modal untuk semua usaha Anda. Wonten kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah,

0: Pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, dan lain-lain atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun. Plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus. Ini dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian dengan bunga 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, dan lain-lain dengan bunga 0,9% per bulan. Untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman, jangka waktunya 3 tahun.
1: Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini, screen time remaja makin tinggi, bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama, efeknya bisa ke mata, ke fokus belajar, bahkan ke kesehatan mental. Jadi tipsnya, coba mulai atur waktu pakai HP. Misalnya, di luar jam belajar cukup 2-3 jam saja. Sisanya, dipakai buat aktivitas lain yang lebih nyata. Bukan berarti nggak boleh main HP, tapi kita yang harus ngontrol, bukan malah dikontrol sama gadget.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 아는 쪽난 스톱을 알아야 돼. 뭐라고
1: 생각 비야 너야 비야 왜 이렇게 냐뽀
0: 디스라이클 라민 야말
1: sapa kowe aku ora kenal.
0: Jeblok apa lapane lo?
1: Ya Allah iki remuk iki ya.
0: Ora remuk kene. Tanganku yang tangan loro.
1: Dindi kene tak delok ae.
0: Tangan sing iki yang
1: apa iki yang?
0: Iki kan dino ulang tahunmu. Happy birthday ya, Yang. Tapi adik kapan juga ya, Yang?
1: Apa toh yang gue mikir kuwi?
0: Aku pengen gue kue keliling dunia.
1: Aku bayang nih, ratau yang.
0: Moga-moga ada yang luar negeri ya, bariki ya, sugi terus yang luar negeri ya.
1: Amin.
0: Amin. Jauh kelilingnya. Happy birthday.

0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas susah mene gede nih. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh didumroto. Kowe sak triliun, bose sak triliun, bojoku sak triliun, aku rong triliun.
1: Ora iso. Kowe kan sak keluarga.
2: Betul. Awak iki kudu adil.
0: Lho, tapi aku sing nemu, aku sesi.
1: Lah aku bose kok.
3: Aku luwe. Wis ta timbang geger, aku duwe panganan enak.
0: Panganan enak apa iki?
3: Yo.
0: Mari ya.
3: Ayo.
1: Ini luwe.
0: Malah jak mangan.
1: Di panganane sing enak iki. Wah.
3: Iki lho, sing wis tak siap nih. Iki abon gulung tugu Malang. Oleh-oleh kota Malang. Iki nek akeh kirasane. Iki ayam pedas. Sini. Iki sate super.
0: Sate super.
3: Kirasane kabeh ya.
1: Iya enak iki, Mas.
3: Iki.
0: Makasih ya, Yan.
3: Sama-sama, saya.
1: Iki sing viral kae iki.
2: Apa?
1: Viral.
2: Iya, iki jan nyampleng. Mantap nyeni porempol marem gue sarapan jalan.
0: Dan seneng ya. Iki lembut dan menggugah selera.
2: Gugah selera tenan iki.
3: Ya, suara apa kaya?

0: daging bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini, screen time remaja makin tinggi. Bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama, efeknya bisa ke mata, ke fokus belajar, bahkan ke kesehatan mental. Jadi tipsnya, coba mulai atur waktu pakai HP. Misalnya, di luar jam belajar cukup 2-3 jam saja. Sisanya, dipakai buat aktivitas lain yang lebih nyata. Bukan berarti nggak boleh main HP, tapi kita yang harus ngontrol, bukan malah dikontrol sama gadget.
5: Iki piye to, Bu? Tanduran kopiku woy kok sithik banget. Padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
6: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
5: Lah yo to? Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
6: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Kado repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to,

0: cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka taber, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadio datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Baana Radio.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Beno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul, itu satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapat kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas!
6: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
1: Baby Happy
0: ya?
1: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
6: Pengen tahu.
5: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
6: Usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
5: Radio?
6: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
7: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.

0: baru, Stoklin Softergen Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Stoklin Softergen Double Perfume hadirkan
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Prapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi
1: Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi
3: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi
4: Toko Usaha Lancar Tani Ringrod Plosorjo Kandangan Ngawi
5: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: peradab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami, 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya kita ikuti Spektrum PRSSNI Jawa Timur.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Henry dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar

0: soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Buana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara, hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini, kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekik 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
8: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh, mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae kuwi.
7: Lah carane nganggo?
8: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
7: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
8: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
7: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
8: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
9: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
10: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
11: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
12: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: koperasi. Sobat, sebanyak 90 koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur mulai beroperasi setelah diresmikan serentak bersama 1061 KDKMP secara nasional oleh Presiden RI Prabowo Subianto dari Kabupaten Nganjuk. Bupati Lamongan Yurnur Effendi mengatakan pemerintah daerah optimis program penguatan ekonomi desa melalui KDKMP dapat berjalan optimal di wilayah setempat. Berdasarkan data Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lamongan, jumlah total KDKMP di daerah itu mencapai 474 unit dengan target pembangunan 329 gerai. Dari jumlah tersebut, sebanyak 214 gerai telah selesai dibangun 100%, 102 gerai masih dalam proses pembangunan, sedangkan 158 lainnya belum memulai pembangunan. Selain itu, masih terdapat 12 desa yang belum memiliki lahan untuk pembangunan gerai KDKMP. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silakan.
1: Nanda, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Berikutnya kami menuju Ngawi. Guru honorer akan dihapus 2026. Ngawi masih kekurangan ratusan guru. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, di tengah rencana penghapusan status guru honorer oleh pemerintah pusat pada akhir 2026, pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih menunggu petunjuk teknis terkait kejelasan nasib ratusan guru honorer di daerahnya. Hingga kini belum ada kepastian mengenai skema lanjutan apakah para guru honorer akan diangkat menjadi P3K atau melalui mekanisme lainnya. Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi mencatat saat ini terdapat sekitar 350 guru honorer yang mengajar di tingkat SD dan SMP negeri. Seluruhnya telah terdaftar dalam data pokok pendidikan atau Dapodik. Kepala Bidang Pemetaan Distribusi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dikbud Ngawi, Lantik Kusuma Aji mengatakan pihaknya masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat setelah terbitnya Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur izin mengajar guru honorer hingga akhir 2026.
3: Karena informasinya akan ada skema baru terkait dengan guru honorer itu, karena juga pada saat ini di Kabupaten Ngawi juga masih kekurangan guru, ada sekira kita kekurangan guru ada sekira 500 guru. Yang harapannya tentunya teman-teman honorer kita yang sekira 350 itu mendapatkan skema atau kepastian terkait dengan status kepegawaiannya. Dan juga kita kekurangan guru juga karena juga gelombang pensiun yang sangat besar. Rata-rata kita di tiap tahunnya itu ada sekira 200 sampai 250 guru yang pensiun. Satuan SMP. Pendidikan kalau di SD ada sekira 476 SD negeri dan di SMP ada sekira 50 SMP negeri.
2: Menurutnya, keberadaan guru honorer masih sangat dibutuhkan di Ngawi. Pasalnya, daerah ini masih kekurangan tenaga pendidik, terutama di jenjang SD dan SMP negeri. Kebutuhan guru diperkirakan mencapai sekitar 500 orang, sementara setiap tahun ada sekitar 200 hingga 250 guru ASN memasuki masa pensiun. Kondisi tersebut membuat peran guru honorer selama ini menjadi penopang penting dalam kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Meski begitu, dari sisi kesejahteraan, sebagian besar guru honorer masih mengandalkan honor dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS, sesuai kemampuan anggaran masing-masing sekolah. Sementara itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan status guru honorer akan dihapus pada 2026 dan diarahkan beralih menjadi P3K, baik penuh waktu maupun paruh waktu. Namun hingga kini, pemerintah daerah masih belum menerima petunjuk teknis mengenai mekanisme peralihan tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Berikutnya kami kembali menuju Lamongan. Perselisihan pagar berujung bui. Kesal ditegur, wanita di Blondong Lamongan tega lempar tetangga pakai bata putih. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi FM Lamongan.

0: Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Seorang perempuan berinisial ES berusia 49 tahun terpaksa didekam di sel tahanan Polres Lamongan setelah nekat menganiaya tetangganya sendiri. S yang berusia 50 tahun di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Peristiwa tragis ini terjadi pada Senin sore 11 Mei 2026 sekitar pukul 15.30 WIB di depan rumah korban. Kejadian bermula dari cekcok mulut yang dipicu oleh tindakan pelaku membangun pagar tembok setinggi 1,5 hingga 3 meter dengan panjang sekitar 7 meter tepat di depan tempat tinggal korban, yang dinilai menutup akses jalan serta menghalangi toko sembako milik korban. Kasihumas Polres Lamongan Ibda MM Said menjelaskan bahwa pelaku tidak terima saat ditegur mengenai tingginya tembok tersebut, langsung melempar batu bata putih atau saren di balik pagar ke rumah korban. Lemparan itu mengenai dahi korban hingga robek mengeluarkan darah dan harus dilarikan ke rumah sakit Ki Ageng Brondong untuk mendapatkan 7 jahitan.

0: Prayitno mengatakan, jasad bayi pertama kali diketahui sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat setelah warga mencium bau menyengat dari arah selokan. Prayitno mengaku jasad bayi ditemukan dalam kondisi terbungkus plastik kresek dengan posisi tengkurap. Bagian tubuh seperti tangan dan kepala masih terlihat utuh meski kondisi jasad mulai membusuk. Teman itu kemudian langsung dilaporkan ke pihak kepolisian dan bidan desa untuk penanganan lebih lanjut.
1: Sekitar jam 5 itu Pak Warno duduk di sini, itu bawa ada bau menyengat. Dia datang ke rumah saya, kebetulan saya nggak di rumah, terus ketemu saya pas juga di sini. Terus saya lihat kok seperti bayi, akhirnya saya memanggil istri saya untuk memastikan itu benar-benar bayi atau bukan. Setelah itu ternyata bayi, saya menghubungi Kapolsek sama bidan desa.
0: Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali mengatakan, polisi masih melakukan olah TKP dan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kematian bayi tersebut.
2: Saat ini kita masih melakukan penyelidikan mendalam. Kita belum berani menyimpulkan dibuang atau bagaimana. Karena warga sekitar korban itu pun saat ini yang kita dapat diperkirakan tidak ada warganya yang hamil. Nanti kita cek apakah benar itu, sampai saat ini kita masih melakukan penyelidikan ya. Tolong nanti disampaikan kepada rekan-rekan, kita minta doanya segera terungkap itunya ya. Olah TKP menyimpulkan kita harus melakukan pengecekan secara medis. Nah, mungkin baru besok diketahui jenis kelamin apa, nanti dokter akan menyimpulkan ya. Masih utuh. Sekilas kita lihat, tapi nanti biar visum yang akan melakukan, dokter yang akan menentukan apa kondisi saat ini bayi dalam keadaan meninggal disebabkan apa ya.
0: Polisi juga berencana melakukan otopsi dengan melibatkan tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Kediri Polda Jatim untuk memastikan kondisi dan penyebab kematian bayi. Dari Kabupaten Ponorogo, Adima Sukoco Rasih melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Adima Sukoco, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Linda bersama redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, sampai jumpa.
4: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NVK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
5: Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini, screen time remaja makin tinggi. Bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama, efeknya bisa ke mata, ke fokus belajar, bahkan ke kesehatan mental. Jadi tipsnya, coba mulai atur waktu pakai HP. Misalnya, di luar jam belajar cukup 2-3 jam saja. Sisanya, dipakai buat aktivitas lain yang lebih nyata. Bukan berarti nggak boleh main HP, tapi kita yang harus ngontrol, bukan malah dikontrol sama gadget.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Berarti nek duk pelangganmu ra mbok hormati ngono?
1: Mboten. Nek kenali koyo sampean dan duduk pelanggan iso ae cinta.

0: aku sing salah.
1: Loh, salahmu Ayu.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Sobat Bahana, kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele tapi dampaknya besar itu adalah main HP sebelum tidur. Banyak yang bilang bentar lagi, tapi ujung-ujungnya jadi lama. Cahaya layar itu bisa ganggu hormon tidur kita loh sobat, bikin susah ngantuk, dan akhirnya bangun jadi capek. Kalau ini terus-terusan, badan jadi gampang drop. Jadi, mulai sekarang coba biasain 30 menit sebelum tidur, udah stop layar. Ganti dengan hal yang lebih tenang, kayak denger musik, atau sekadar istirahatin pikiran.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, kita juga harus sadar nih, kalau sosial media itu sering bikin overthinking. Kita lihat orang lain kelihatan sempurna, padahal itu cuma bagian terbaik dari hidup mereka. Tanpa sadar, kita jadi ngebandingin diri sendiri dan ngerasa kurang. Ini nih yang bikin banyak sekali remaja sekarang gampang cemas. Tipsnya, pilih lingkungan digital yang sehat. Follow akun yang bikin kamu berkembang, bukan yang bikin kamu insecure. Dan ingat, hidup kamu punya jalan sendiri, gak perlu sama kayak orang lain.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: sing dinteni bintang Fortuna. Happy Asmara, Delva Irawan.
1: Yen wis sayangku dijogo jadi sio-sio, Mas.

0: 감사합니다.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari AB Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: Sobat Bahana, jangan sampai hidup kita cuma terjadi di dunia online. Sekarang banyak banget yang lebih nyaman chatting daripada ngobrol langsung. Padahal interaksi nyata itu penting banget buat kesehatan mental. Coba deh mulai lagi hal-hal sederhana kayak ngobrol sama teman, jalan santai, atau ikut kegiatan di lingkungan sekitar. Hal kecil kayak gini nih justru bikin mood lebih stabil dan hati lebih tenang dibanding cuma lihat layar terus-menerus.

Sobat Bahana, hati-hati sama cyberbullying. Di era digital sekarang, komentar negatif itu gampang banget muncul dan kadang nyakitin tanpa kita sadari. Kalau kamu jadi korban, jangan dipendam sendiri ya. Coba cerita ke orang yang kamu percaya, dan kalau kamu lihat atau bahkan hampir ikut ngechat seorang lain, coba tahan dulu. Karena satu komentar bisa berdampak besar ke mental seseorang. Yuk kita sama-sama jadi pengguna internet yang lebih bijak dan saling jaga, dan jaga kesehatan mental kalian.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini, screen time remaja makin tinggi. Bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama, efeknya bisa ke mata, ke fokus belajar, bahkan ke kesehatan mental. Jadi tipsnya, coba mulai atur waktu pakai HP. Misalnya, di luar jam belajar cukup 2-3 jam saja. Sisanya, dipakai buat aktivitas lain yang lebih nyata. Bukan berarti nggak boleh main HP, tapi kita yang harus ngontrol, bukan malah dikontrol sama gadget.
2: Baru, Sunscreen Soft Surgeon Double Perfume dengan 2 kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sunscreen Soft Surgeon Double Perfume hadirkan
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Morgeng push.
1: Ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele tapi dampaknya besar itu adalah main HP sebelum tidur. Banyak yang bilang bentar lagi, tapi ujung-ujungnya jadi lama. Cahaya layar itu bisa ganggu hormon tidur kita loh sobat, bikin susah ngantuk, dan akhirnya bangun jadi capek. Kalau ini terus-terusan, badan jadi gampang drop. Jadi, mulai sekarang coba biasain 30 menit sebelum tidur, udah stop layar. Ganti dengan hal yang lebih tenang, kayak denger musik, atau sekadar istirahatin pikiran.
5: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
6: Rayu ya?
5: Betul, itu satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
6: Mau nambah lagi?
5: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
6: Ini loh mas, dikasih bawang.
5: Hah? Bambang?
6: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
7: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang. Kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: ini panenku kok kerepora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sidik, krungu-krungu ono pupuk tablet, bener tak?
1: Yo pak, bener, saiki wis ono NPK tablet, sing telung jenis, yo iku kelas A, B, lan C.
0: Bedane piye wae bu?
1: Kelas A, tahan 8-9 sasi kanggo bibitan keras, kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat.
0: Lanik kelas B?
1: Sing kelas B, tahan 6-7 sasi, kanggo tanduran perdu tahunan, kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
0: Nah terus, nek kelas C?
1: Sing kelas C, tahan 3-4 sasi, kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosise mong 50-70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
3: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
5: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
6: Uki Sumatyo, datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Sobat Bahana, kita juga harus sadar nih, kalau sosial media itu sering bikin overthinking. Kita lihat orang lain kelihatan sempurna, padahal itu cuma bagian terbaik dari hidup mereka. Tanpa sadar, kita jadi ngebandingin diri sendiri dan ngerasa kurang. Ini nih yang bikin banyak sekali remaja sekarang gampang cemas. Tipsnya, pilih lingkungan digital yang sehat. Follow akun yang bikin kamu berkembang, bukan yang bikin kamu insecure. Dan ingat, hidup kamu punya jalan sendiri, gak perlu sama kayak orang lain.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD kini mulai memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah bagaimana nasib para P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar membuka formasi P3K, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Banyak honorer yang akhirnya mendapatkan kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi. Namun di sisi lain, Sobat Bahana, hadirnya aturan pembatasan belanja pegawai membuat sebagian pemerintah daerah mulai khawatir sebab penggajian P3K juga masuk dalam komponen belanja pegawai. Jika anggaran sudah mendekati batas maksimal 30%, daerah tentu harus berhitung lebih ketat. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan. Jangan sampai semangat memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer justru berbenturan dengan kemampuan anggaran daerah. Padahal keberadaan P3K hari ini bukan sekedar pelengkap birokrasi. Banyak sekolah masih membutuhkan guru, puskesmas memerlukan tenaga kesehatan, dan pelayanan masyarakat tetap membutuhkan SDM yang cukup. Karena itu, Sobat Bahana, pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi yang adil. Jangan sampai P3K yang sudah lolos seleksi dan berharap kepastian masa depan justru berada dalam ketidakjelasan. Pembatasan belanja pegawai memang penting agar APBD tidak habis untuk birokrasi semata. Tetapi pelayanan publik juga tidak boleh dikorbankan. Yang perlu dibenahi adalah efektivitas sistem kerja, pemerataan pegawai, dan pengelolaan anggaran yang lebih sehat. Sobat Bahana, kebijakan yang baik seharusnya bukan hanya soal penghematan angka, tetapi juga tentang menjaga harapan banyak orang yang mengabdi untuk pelayanan masyarakat. Karena di balik seragam P3K, ada keluarga yang menunggu kepastian hidup, ada pengabdian yang ingin dihargai, dan ada pelayanan publik yang tetap harus berjalan. Saya O.O. Bahana, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, jangan sampai hidup kita cuma terjadi di dunia online. Sekarang banyak banget yang lebih nyaman chatting daripada ngobrol langsung. Padahal interaksi nyata itu penting banget buat kesehatan mental. Coba deh mulai lagi hal-hal sederhana kayak ngobrol sama teman, jalan santai, atau ikut kegiatan di lingkungan sekitar. Hal kecil kayak gini nih justru bikin mood lebih stabil dan hati lebih tenang dibanding cuma lihat layar terus-menerus.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, hati-hati sama cyberbullying. Di era digital sekarang, komentar negatif itu gampang banget muncul dan kadang nyakitin tanpa kita sadari. Kalau kamu jadi korban, jangan dipendam sendiri ya. Coba cerita ke orang yang kamu percaya, dan kalau kamu lihat atau bahkan hampir ikut ngechat seorang lain, coba tahan dulu. Karena satu komentar bisa berdampak besar ke mental seseorang. Yuk kita sama-sama jadi pengguna internet yang lebih bijak dan saling jaga, dan jaga kesehatan mental kalian.

0: Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
1: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
2: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Senin 18 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Sebanyak 90 KDKMP di Lamongan mulai beroperasi. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Nanda.
3: Baik, terima kasih sobat. Sebanyak 90 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur mulai beroperasi setelah diresmikan serentak bersama 1061 KDKMP secara nasional oleh Presiden RI Prabowo Subianto dari Kabupaten Nganjuk. Bupati Lamongan Yudhanur Effendi mengatakan pemerintah daerah optimis program penguatan ekonomi desa melalui KDKMP dapat berjalan optimal di wilayah setempat. Berdasarkan data Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lamongan, jumlah total KDKMP di daerah itu mencapai 474 unit dengan target pembangunan 329 gerai. Dari jumlah tersebut, sebanyak 214 gerai telah selesai dibangun 100%, 102 gerai masih dalam proses pembangunan, sedangkan 158 lainnya belum memulai pembangunan. Selain itu, masih terdapat 12 desa yang belum memiliki lahan untuk pembangunan gerai KDKMP. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silakan.
2: Nanda, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Berikutnya kami menuju Ngawi. Guru honorer akan dihapus 2026. Ngawi masih kekurangan ratusan guru. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, di tengah rencana penghapusan status guru honorer oleh pemerintah pusat pada akhir 2026, pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih menunggu petunjuk teknis terkait kejelasan nasib ratusan guru honorer di daerahnya. Hingga kini belum ada kepastian mengenai skema lanjutan apakah para guru honorer akan diangkat menjadi P3K atau melalui mekanisme lainnya. Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi mencatat saat ini terdapat sekitar 350 guru honorer yang mengajar di tingkat SD dan SMP negeri. Seluruhnya telah terdaftar dalam data pokok pendidikan atau Dapodik. Kepala Bidang Pemetaan Distribusi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dikbud Ngawi, Lantik Kusuma Aji mengatakan pihaknya masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat setelah terbitnya Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur izin mengajar guru honorer hingga akhir 2026.
5: Karena informasinya akan ada skema baru terkait dengan guru honorer itu, karena juga pada saat ini di Kabupaten Ngawi juga masih kekurangan guru, ada sekira kita kekurangan guru ada sekira 500 guru. Yang harapannya tentunya teman-teman honorer kita yang sekira 350 itu mendapatkan skema atau kepastian terkait dengan status kepegawaiannya. Dan juga kita kekurangan guru juga karena juga gelombang pensiun yang sangat besar. Rata-rata kita di tiap tahunnya itu ada sekira 200 sampai 250 guru yang pensiun.
6: Berapa mas di sini?
5: Satuan SD, pendidikan kalau di SD ada sekira 476 SD negeri, dan di SMP ada sekira 50 SMP negeri.
4: Menurutnya keberadaan guru honorer masih sangat dibutuhkan di Ngawi. Pasalnya daerah ini masih kekurangan tenaga pendidik, terutama di jenjang SD dan SMP negeri. Kebutuhan guru diperkirakan mencapai sekitar 500 orang, sementara setiap tahun ada sekitar 200 hingga 250 guru ASN memasuki masa pensiun. Kondisi tersebut membuat peran guru honorer selama ini menjadi penopang penting dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Meski begitu, dari sisi kesejahteraan, sebagian besar guru honorer masih mengandalkan honor dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS, sesuai kemampuan anggaran masing-masing sekolah. Sementara itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan status guru honorer akan dihapus pada 2026 dan diarahkan beralih menjadi P3K, baik penuh waktu maupun paruh waktu. Namun hingga kini, pemerintah daerah masih belum menerima petunjuk teknis mengenai mekanisme peralihan tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Berikutnya kami kembali menuju Lamongan. Perselisihan pagar berujung bui. Kesal ditegur, wanita di Blondong Lamongan tega lempar tetangga pakai bata putih. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Bagus.
7: Baik, terima kasih. Seorang perempuan berinisial ES berusia 49 tahun terpaksa didekam di sel tahanan Polres Lamongan setelah nekat menganiaya tetangganya sendiri. S yang berusia 50 tahun di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Peristiwa tragis ini terjadi pada Senin sore 11 Mei 2026 sekitar pukul 15.30 WIB di depan rumah korban. Kejadian bermula dari cekcok mulut yang dipicu oleh tindakan pelaku membangun pagar tembok setinggi 1,5 hingga 3 meter dengan panjang sekitar 7 meter tepat di depan tempat tinggal korban, yang dinilai menutup akses jalan serta menghalangi toko sembako milik korban. Kasih Mas Polres Lamongan Ibda M.M. Said menjelaskan bahwa pelaku tidak terima saat ditegur mengenai tingginya tembok tersebut, langsung melempar batu bata putih atau saren di balik pagar ke rumah korban. Lemparan itu mengenai dahi korban hingga robek mengeluarkan darah dan harus dilarikan ke rumah sakit Ki Ageng Brondong untuk mendapatkan 7 jahitan.
8: Yang dapat kami sampaikan bahwa unit PPA telah menetapkan satu orang tersangka dengan inisial ES, warga Kecamatan Brondong. Untuk penyebab terjadinya dugaan penganiayaan saat ini masih proses sidik.
7: Kasus konflik bertetangga ini kini ditangani oleh unit PPA Satreskrim Polres Lamongan setelah dilimpahkan dari Polsek Brondong, di mana pelaku dijerat dengan pasal 466 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP terkait penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Berikutnya kami menuju Magetan. Polisi selidiki penemuan jasad bayi di selokan desa Trisono, Ponorogo. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adimas.
9: Baik, terima kasih.

0: Busuk. Teman itu kemudian langsung dilaporkan ke pihak kepolisian dan bidan desa untuk penanganan lebih lanjut.
1: Sekitar jam 5 itu Pak Warno duduk di sini, itu bahwa ada bau menyengat. Dia datang ke rumah saya, kebetulan saya nggak di rumah, terus ketemu saya pas juga di sini. Terus saya lihat kok seperti bayi, akhirnya saya memanggil istri saya untuk memastikan itu benar-benar bayi atau bukan. Setelah itu ternyata bayi, saya menghubungi Kapolsek sama bidan desa.
0: Sementara itu Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali mengatakan polisi masih melakukan olah TKP dan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kematian bayi tersebut.
2: Saat ini kita masih melakukan penyelidikan mendalam. Kita belum berani menyimpulkan dibuang atau bagaimana. Karena warga sekitar korban itu pun saat ini yang kita dapat diperkirakan tidak ada warganya yang hamil. Nanti kita cek apakah benar itu. Sampai saat ini kita masih melakukan penyelidikan ya. Tolong nanti disampaikan kepada rekan-rekan, kita minta doanya segera terungkap ibadahnya ya. Olah TKP menyimpulkan kita harus melakukan pengecekan secara medis. Nah, mungkin baru besok diketahui jenis kelamin apa, nanti dokter akan menyimpulkan ya. Masih utuh. Sekilas kita lihat, tapi nanti biar visum yang akan melakukan, dokter yang akan menentukan apa kondisi saat ini bayi dalam keadaan meninggal disebabkan apa ya.
0: Polisi juga berencana melakukan otopsi dengan melibatkan tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Kediri Polda Jatim untuk memastikan kondisi dan penyebab kematian bayi. Dari Kabupaten Ponorogo, Adima Sukoco Rasyaf melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Adima Sukoco, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Linda bersama redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, sampai jumpa.
4: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: informasi dan hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Yangnya apa ini ya, kalau panas seperti ini? Jangan lupa juga topik kita hari ini, harga bahan pokok naik turun, belanja masih aman atau mulai dikurangi gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545. Masih bersama Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Nanti ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat Bahana semuanya di siang hari ini.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindo.

0: Hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Aman. Gampang sih.
1: Hel! Main ini kue.
2: Iki lo makannya mano.
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mano. Ambil susu mano. Sekono kue ya panggilanmu kek.
2: Yo, kan nggak ganteng bu. Mau kan yo susunya kue susah ikendaran mano.
1: Ganteng terus. Kau oleh-oleh. Gue yo golek gawe yang sing genah.
2: Engko nek menang lho Bu, dongak no makane. Ojo susu-susu wae to.
1: Nang nandur sawit kono lho apa melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini-gini, kowe kan yo reti to aku biyen iki hobine manung. Masa nusu-nusu, iki tanganmu kok bronjal-bronjal ngopo to? Ha, guyu ngono ku lho. Wis to dongakno manukku menang. Engko tak tukoke mesin cuci, mbek tambah ayu, tambah ginis-ginis yo.
1: Tenan
2: ora? Wis kalem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu yo.
1: Susune sok
2: akeh. Oke, ya ben.

0: bu. Ki mergo Tori menang. Ngoke nggotuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok kumbah.
1: Yau, yau, yau, yau, yau.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan UMKM Jawa Timur, Cepat Mudah Murah. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya Sobat Bahana. Ada 4 macam kredit di Bank UMKM Jawa Timur ya yang butuh modal untuk usaha. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, dan lain-lain atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah ya, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Ini jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Ada juga kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan. Plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, pergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, pelanggan untuk kontraktor atau pemborong dengan bunga 0,9% per bulan. Untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun. Untuk musiman, jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana, masih bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Nanti masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya, atau mungkin barengan teman-teman ya. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat, stamina masih tetap prima ya. Kalaupun siang hari ini banyak sekali aktivitas ya, mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar gitu ya. Terus semangat pastinya ya. Yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya. 3 bahan pokok naik turun ya, belanja masih aman atau mulai dikurangi gitu ya. Nah ini kira-kira bagaimana ya pendapat Sobat Bahana semuanya atau opininya gitu. Ditunggu opininya ya. Yang sudah gabung terima kasih Rina ini ya. Nah terima kasih Rina. Kalau kebutuhan pokok masih saya beli normal, tapi sekarang lebih pilih-pilih, yang penting cukup buat keluarga ya. Terima kasih buat Mbak Rina. Dari Mas Dedi, terima kasih ya, ini harga cabai beras kadang bikin kaget nongkrong, mulai dikurangi. Dan pengeluaran aman katanya ya, terima kasih ya. Dari Mbak Selastri ini ya, yang ada di Ngeneng, terima kasih, belanja dapur tetap jalan, cuma lauk mahal, jadi lebih sering masak yang sederhana saja. Dari Pak Bayu, terima kasih, yang ada di Kedonggalar juga ini ya, terima kasih Pak Bayu. Masih aman sih, tapi sekarang setiap belanja harus ada catatannya biar nggak kebablasan. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya silakan saja, masih ditunggu ya. Nanti bisa WA 085634545 ya. Tapi kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya masih tentang harga bahan pokok naik turunnya, belanja masih aman atau mulai dikurangi gitu. Yang mau gabung lagi masih ditunggu. Nah ini ada macam kredit ya, tinggal pilih nih mana yang pilih. Yang butuh modal untuk usaha, ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah atau jenis kredit itu yang sifatnya konsumsi ya. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan. Plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor. Dengan bunga 0,9% per bulan. Untuk angsuran ini jangka waktunya 5 tahun. Musiman jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana, yang mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak melaku-melaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sintar Sinta.
1: Mas Silva.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
3: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Banah Radio. Selamat siang Sobat Banah di Kota Ngawi dan sekitarnya. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Banah bersama saya Lupita Banah dan UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah. Jangan lupa juga ini ya, buat Sobat Banah semuanya, ini yang mau, ini ya, apa itu, mau pinjam di Bank UMKM Jawa Timur ya, jaminannya itu cuma BPKB atau sertifikat ya, dapat memberikan kredit, jaminannya itu tabungan, deposito, bunga sangat murah ya. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan, juga badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya ya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur, ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Banah bersama saya Lupita Banah dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Jangan lupa juga harga bahan pokok naik turun, belanja masih aman atau mulai dikurangi. Tunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 ya. Yang lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya. Selamat siang semuanya. Sebelum kita lanjutkan lagi di ajang Kopi Banah kali ini ya, masih ada informasi buat Sobat Banah semuanya di siang hari ini ya, Sobat Banah semuanya. Belum kita lanjutkan lagi ya Sobat Banah, kali ini ada informasi dari Lamongan ya. Kebakaran melanda sebuah rumah yang juga dijadikan kandang kambing di Dusun Jubel, Desa Jubel Kidul, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan pada Senin 18 Mei 2026. Dalam peristiwa itu, puluhan kambing berhasil diselamatkan warga dari kobaran api. Asap hitam pekat terlihat membumbung tinggi di lokasi kebakaran sekitar pukul 7.45 waktu Indonesia Barat. Rumah milik Suwadak yang saat ini bekerja di Surabaya diketahui dalam kondisi kosong dan hanya digunakan untuk memelihara kambing. Warga sekitar yang mengetahui kejadian itu langsung berdatangan membantu memadamkan api dengan alat seadanya. Mereka juga berjibaku mengevakuasi ternak yang berada di dalam kandang agar tidak ikut terbakar. Sebanyak 69 ekor kambing berhasil diselamatkan dari kobaran api. Namun satu ekor kambing dilaporkan mati terpanggang. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Banah ya bersama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Banah semuanya di siang hari ini ya, yang barusan gabung juga Xpace Radio ataupun barusan gabung di live streaming www.banfmngai.com. juga selamat siang semuanya. Kali ini ada informasi lagi dari Bank UMKM Jawa Timur ya Sobat Banah. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8, depan PDAM. Teleponnya 0351 749 778. Kantor KAS Jogorogo, Jalan Mojopahit 45, telepon 731 412. Kantor KAS ini Jalan Raya Sini 31, telepon 611 031. Kantor KAS Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Perahu, telepon 745076. Kantor KAS Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Krambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671300. Kantor KAS Ngeneng, Jalan Pike Sudono Ngeneng Ngawi, telepon 447-7832. UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Banah bersama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, belanja saat harga naik turun ya. Ini belanja kita masih aman atau mulai dikurangi ya. Dari Ina ini ya, yang ada di Karangjati. Terima kasih ya. Kalau ada promo baru belanja banyak, sekarang lebih hemat dibanding sebelumnya. Dari Mas Rizal, terima kasih Mas Rizal yang ada di Mantingan. Buat Mbak Lebitanya, pokoknya selamat bertugas ya, terima kasih ya. BM sama kebutuhan harian naik turun, jadi uang jajan saya kurangi dulu. Terus dari Mbak Wati yang ada di Padas, terima kasih. Belanja masih aman, tapi hiburan sama ngopi di luar mulai jarang. Tapi sekarang banyak anak muda malah seringnya ngopi loh ya. Ini Sobat Banah semuanya, sampai di sini dulu di ajang Ngopi Banah bersama Bank UMKM Jawa Timur ya. Di ketemu lagi sama Lupita di sesi yang kedua.

0: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, guru honorer akan dihapus 2026. Ngawi masih kekurangan ratusan guru. Informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bahana. Silakan Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, di tengah rencana penghapusan status guru honorer oleh pemerintah pusat pada akhir 2026, pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih menunggu petunjuk teknis terkait kejelasan nasib ratusan guru honorer di daerahnya. Hingga kini belum ada kepastian mengenai skema lanjutan apakah para guru honorer akan diangkat menjadi P3K atau melalui mekanisme lainnya. Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi mencatat saat ini terdapat sekitar 350 guru honorer yang mengajar di tingkat SD dan SMP negeri. Seluruhnya telah terdaftar dalam data pokok pendidikan atau Dapodik. Kepala Bidang Pemetaan Distribusi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dikbud Ngawi, Lantik Kusuma Aji mengatakan pihaknya masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat setelah terbitnya Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur izin mengajar guru honorer hingga akhir 2026.
2: Karena informasinya akan ada skema baru terkait dengan guru honorer itu, karena juga pada saat ini di Kabupaten Ngawi juga masih kekurangan guru, ada sekira kita kekurangan guru ada sekira 500 guru. Yang harapannya tentunya teman-teman honorer kita yang sekira 350 itu mendapatkan skema atau kepastian terkait dengan status kepegawaiannya. Dan juga kita kekurangan guru juga karena juga gelombang pensiun yang sangat besar. Rata-rata kita di tiap tahunnya itu ada sekira 200 sampai 250 guru yang pensiun. Satuan SMP. Pendidikan kalau di SD ada sekira 476 SD negeri dan di SMP ada sekira 50 SMP negeri.
1: Menurutnya keberadaan guru honorer masih sangat dibutuhkan di Ngawi. Pasalnya daerah ini masih kekurangan tenaga pendidik, terutama di jenjang SD dan SMP negeri. Kebutuhan guru diperkirakan mencapai sekitar 500 orang, sementara setiap tahun ada sekitar 200 hingga 250 guru ASN memasuki masa pensiun. Kondisi tersebut membuat peran guru honorer selama ini menjadi penopang penting dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Meski begitu, dari sisi kesejahteraan, sebagian besar guru honorer masih mengandalkan honor dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS, sesuai kemampuan anggaran masing-masing sekolah. Sementara itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan status guru honorer akan dihapus pada 2026 dan diarahkan beralih menjadi P3K, baik penuh waktu maupun paruh waktu. Namun hingga kini, pemerintah daerah masih belum menerima petunjuk teknis mengenai mekanisme peralihan tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas. Sobat Bana, guru honorer akan dihapus 2026, Ngawi masih kekurangan ratusan guru. Kembali lagi ke ajang ngopi Bahana di sesi yang kedua sampai nanti jam 2 siang.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana, jumpa lagi dengan saya Lupita Bana di ajang Ngopi Bana di sesi yang kedua ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya, yang barusan gabung juga di X-Space Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bana Radio, divisalnya Radio Bana FM Ngawi. Selamat siang semuanya ya. Dan jangan lupa juga ya Sobat Bana semuanya yang lagi menikmati kebersamaan ya barengan keluarga ya, selamat siang semuanya. Buat warna semuanya, topik kita hari ini ya, harga bahan pokok naik turun, belanja masih aman atau mulai dikurangi? Ditunggu opininya, nanti bisa WA 085 63 45 45 45.

0: Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara, hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini, kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul, satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

けのアシス。

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104.5 FM Gahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Powerging push.
1: Jom ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
0: Wow. Choco drink hot klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana. Topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya, masih tentang belanja ini ya. Belanja ini, harga bahan pokok naik turun ya, belanja masih aman atau mulai dikurangi gitu. Tunggu opininya nanti bisa WA di 085-6345-4545. Terima kasih ya udah gabung dari Mbak Mira ini ya. Terima kasih, sekarang kalau ke pasar bawa uang pas supaya gak kalap. Pastinya kalau lebih itu mesti kalap ya, pengen ini, pengen itu. Terus dari Mas Indra, terima kasih banget, harga telur dan minyak kadang naik, jadi harus pintar atur menu harian ya. Dari Mbak Yuni yang ada di sini, terima kasih Mbak Yuni, masih bisa belanja normal, cuma sekarang lebih sering bandingin harga antar toko. Dari Mas Fajar, terima kasih, kalau kebutuhan pokok tetap prioritas, yang dikurangi biasanya belanja online ya. Terima kasih banget, udah gabung di ajang Kopi Bahana, sudah masuk di sesi yang kedua ya, barengan Lupita Bahana. Dan pastinya, siang hari ini yang barusan gabung juga di Xpace Radio, ataupun yang barusan gabung di live streaming di www.bahanafmngayu.com, selamat siang semuanya. Mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya, di siang hari ini. Yang mau gabung masih ditunggu. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi, ada informasi dulu ya buat Sobat Bana semuanya. Di siang hari ini, Dinas Kesehatan Dinkes Provinsi Jakarta mencatat terdapat 3 kasus hantavirus di wilayah ibu kota. Selain itu terdapat 6 kasus suspek hantavirus yang ditemukan di Jakarta. Kepala Dinkes Provinsi Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan hingga saat ini ditemukan 3 kasus positif hantavirus, namun 3 orang itu telah dinyatakan sembuh. Mau gabung lagi ya, masih ditunggu. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, pakai topik opini ya, masih tentang harga bahan pokok naik turun ya, belanja masih aman atau mulai dikurangi gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085-63-45-45-45.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana, dan yang mau gabung ya jangan lupa juga. Kita hari ini ya Sobat Bana semuanya, harga bahan pokok naik turun ya, belanja masih aman atau mulai dikurangi? Tunggu opininya nanti bisa WA di 085634545 ya. Yang sudah gabung ya tadi ya, terima kasih banget tadi buat Mas Robi ya. Terima kasih Mas Robi udah gabung ya. Naik turunnya harga bikin mikir dua kali buat beli barang yang gak penting ya. Di Mbak Santi yang ada di Kasreman ya, terima kasih banget, belanja tetap jalan tapi sekarang lebih sering cari sayur lokal yang murah. Harga bahan pokok naik turun, belanja masih aman atau mulai dikurangi gitu ya. Tunggu opininya ya. Nah yang sudah gabung lagi, Mas Agus, terima kasih Mas Agus. Menurut saya masih aman, asal bisa mengatur kebutuhan dan tidak boros. Mbak Novi, terima kasih, jajanan kopi kekinian mulai dikurangi. Lebih pilih nabung buat kebutuhan rumah. Dari Pak Tono ya, terima kasih, yang terasa itu cabai sama bawang. Kalau mahal ya menunya disesuaikan. Dari Rika, terima kasih Rika, udah gabung. Belanja bulanan sekarang harus lebih disiplin, apalagi kalau punya anak sekolah. Dari Mas Andi, terima kasih Mas Andi udah gabung ya. Kalau pendapatan tetap, harga naik turun terus, nggak mau juga harus lebih hemat ya. Terima kasih ya udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Tadi yang udah gabung di ajang Ngopi Bahana, yang mau gabung lagi ya silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Topik kita hari ini, gaban pokok naik turun, belanja masih aman atau mulai dikurangi ya. Tunggu opininya sampai nanti jam 2 ya. Jadi sebelum kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana kali ini ya Sobat Bana semuanya, yang sudah gabung juga di Express Radio ataupun yang barusan gabung di 104,5 FM Bana Radio juga, masih yang semuanya ya, mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya di siang hari ini. Sebelum kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana kali ini, ada informasi olahraga buat sebetulnya semuanya di siang hari ini ya. Yang lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya, masih yang semuanya. Oke, kali ini ada informasi sebetulnya, jumlah alat utama sistem persenjataan alutsista strategis TNI Angkatan Udara ditampilkan saat acara secerah terima alutsista strategis untuk TNI Angkatan Udara yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Senin 18 Mei 2026. Alutsista yang diserah terimakan antara lain pesawat MRCA Rafael, pesawat Falcon 8X, pesawat A400M, radar GJI GM403, Smart Weapon Hammer, dan rudal Meteor. Penambahan alutsista ini merupakan bagian dari program modernisasi alutsista nasional yang dilakukan Prabowo pada saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan di periode pemerintahan sebelumnya. Prabowo menyatakan penambahan alutsista merupakan salah satu tonggak penting dalam memperkuat kemampuan pertahanan nasional. Sobat Bana semuanya, sampai di sini dulu Lupita Bana menemani di ajang Ngopi Bahana edisi hari Senin 18 Mei 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang, Lupita Bana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapet kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja, nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas! Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini, screen time remaja makin tinggi, bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama, efeknya bisa ke mata, ke fokus belajar, bahkan ke kesehatan mental. Jadi tipsnya, coba mulai atur waktu pakai HP. Misalnya, di luar jam belajar cukup 2-3 jam saja. Sisanya, dipakai buat aktivitas lain yang lebih nyata. Bukan berarti nggak boleh main HP, tapi kita yang harus ngontrol, bukan malah dikontrol sama gadget.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Sobat Bahana, kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele tapi dampaknya besar itu adalah main HP sebelum tidur. Banyak yang bilang bentar lagi, tapi ujung-ujungnya jadi lama. Cahaya layar itu bisa ganggu hormon tidur kita loh sobat, bikin susah ngantuk, dan akhirnya bangun jadi capek. Kalau ini terus-terusan, badan jadi gampang drop. Jadi, mulai sekarang coba biasain 30 menit sebelum tidur, udah stop layar. Ganti dengan hal yang lebih tenang, kayak denger musik, atau sekadar istirahatin pikiran.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Sobat Bahana, kita juga harus sadar nih, kalau sosial media itu sering bikin overthinking. Kita lihat orang lain kelihatan sempurna, padahal itu cuma bagian terbaik dari hidup mereka. Tanpa sadar, kita jadi ngebandingin diri sendiri dan ngerasa kurang. Ini nih yang bikin banyak sekali remaja sekarang gampang cemas. Tipsnya, pilih lingkungan digital yang sehat. Follow akun yang bikin kamu berkembang, bukan yang bikin kamu insecure. Dan ingat, hidup kamu punya jalan sendiri, gak perlu sama kayak orang lain.

0: Jepang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudhun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane. Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
2: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
0: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget Dumplengan Pitu Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
3: Sobat Bahana, jangan sampai hidup kita cuma terjadi di dunia online. Sekarang banyak banget yang lebih nyaman chatting daripada ngobrol langsung. Padahal interaksi nyata itu penting banget buat kesehatan mental. Coba deh mulai lagi hal-hal sederhana kayak ngobrol sama teman, jalan santai, atau ikut kegiatan di lingkungan sekitar. Hal kecil kayak gini nih justru bikin mood lebih stabil dan hati lebih tenang dibanding cuma lihat layar terus-menerus.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul, itu satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Sobat Bahana, hati-hati sama cyberbullying. Di era digital sekarang, komentar negatif itu gampang banget muncul dan kadang nyakitin tanpa kita sadari. Kalau kamu jadi korban, jangan dipendam sendiri ya. Coba cerita ke orang yang kamu percaya, dan kalau kamu lihat atau bahkan hampir ikut ngechat seorang lain, coba tahan dulu. Karena satu komentar bisa berdampak besar ke mental seseorang. Yuk kita sama-sama jadi pengguna internet yang lebih bijak dan saling jaga, dan jaga kesehatan mental kalian.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 105,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD kini mulai memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah bagaimana nasib para P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar membuka formasi P3K, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Banyak honorer yang akhirnya mendapatkan kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi. Namun di sisi lain, Sobat Bahana, hadirnya aturan pembatasan belanja pegawai membuat sebagian pemerintah daerah mulai khawatir sebab penggajian P3K juga masuk dalam komponen belanja pegawai. Jika anggaran sudah mendekati batas maksimal 30%, daerah tentu harus berhitung lebih ketat. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan. Jangan sampai semangat memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer justru berbenturan dengan kemampuan anggaran daerah. Padahal keberadaan P3K hari ini bukan sekedar pelengkap birokrasi. Banyak sekolah masih membutuhkan guru, puskesmas memerlukan tenaga kesehatan, dan pelayanan masyarakat tetap membutuhkan SDM yang cukup. Karena itu, Sobat Bahana, pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi yang adil. Jangan sampai P3K yang sudah lolos seleksi dan berharap kepastian masa depan justru berada dalam ketidakjelasan. Pembatasan belanja pegawai memang penting agar APBD tidak habis untuk birokrasi semata. Tetapi pelayanan publik juga tidak boleh dikorbankan. Yang perlu dibenahi adalah efektivitas sistem kerja, pemerataan pegawai, dan pengelolaan anggaran yang lebih sehat. Sobat Bahana, kebijakan yang baik seharusnya bukan hanya soal penghematan angka, tetapi juga tentang menjaga harapan banyak orang yang mengabdi untuk pelayanan masyarakat. Karena di balik seragam P3K, ada keluarga yang menunggu kepastian hidup, ada pengabdian yang ingin dihargai, dan ada pelayanan publik yang tetap harus berjalan. Saya Oho Bahana, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini, screen time remaja makin tinggi, bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama, efeknya bisa ke mata, ke fokus belajar, bahkan ke kesehatan mental. Jadi tipsnya, coba mulai atur waktu pakai HP. Misalnya, di luar jam belajar cukup 2-3 jam saja. Sisanya, dipakai buat aktivitas lain yang lebih nyata. Bukan berarti nggak boleh main HP, tapi kita yang harus ngontrol, bukan malah dikontrol sama gadget.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: anjen tenan dik. Nyaman tok ya ora cukup. Kabeh ya butuh biaya. Tapi tekan kene Kang Mas sadar dik.
1: Sepurane ya Mas. Gedine rasa tresnaku tetep kalah kali restune wong tuwa.
0: Muga sampean bahagia dek.

0: nih kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele tapi dampaknya besar itu adalah main HP sebelum tidur. Banyak yang bilang bentar lagi, tapi ujung-ujungnya jadi lama. Cahaya layar itu bisa ganggu hormon tidur kita loh sobat, bikin susah ngantuk, dan akhirnya bangun jadi capek. Kalau ini terus-terusan, badan jadi gampang drop. Jadi, mulai sekarang coba biasain 30 menit sebelum tidur, udah stop layar. Ganti dengan hal yang lebih tenang, kayak denger musik, atau sekadar istirahatin pikiran.

0: tepang soko wetan sengingi ulon parane wis jamae dadi rebutan duh wong ayu kondi sangken parane musiki terakhir
1: musiki terakhir.

0: Istimewa tenan, Mas.
1: Istimewa, Mas.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
4: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
5: Teh jus.
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
6: Dari Winsport.
7: Sobat Bahana, kita juga harus sadar nih, kalau sosial media itu sering bikin overthinking. Kita lihat orang lain kelihatan sempurna, padahal itu cuma bagian terbaik dari hidup mereka. Tanpa sadar, kita jadi ngebandingin diri sendiri dan ngerasa kurang. Ini nih yang bikin banyak sekali remaja sekarang gampang cemas. Tipsnya, pilih lingkungan digital yang sehat. Follow akun yang bikin kamu berkembang, bukan yang bikin kamu insecure. Dan ingat, hidup kamu punya jalan sendiri, gak perlu sama kayak orang lain.

0: Ne, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
4: toko Sumber Tani
5: Desa Sumber Kradenan Bloro,
6: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
7: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
8: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, jangan sampai hidup kita cuma terjadi di dunia online. Sekarang banyak banget yang lebih nyaman chatting daripada ngobrol langsung. Padahal interaksi nyata itu penting banget buat kesehatan mental. Coba deh mulai lagi hal-hal sederhana kayak ngobrol sama teman, jalan santai, atau ikut kegiatan di lingkungan sekitar. Hal kecil kayak gini nih justru bikin mood lebih stabil dan hati lebih tenang dibanding cuma lihat layar terus-menerus.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, hati-hati sama cyberbullying. Di era digital sekarang, komentar negatif itu gampang banget muncul dan kadang nyakitin tanpa kita sadari. Kalau kamu jadi korban, jangan dipendam sendiri ya. Coba cerita ke orang yang kamu percaya, dan kalau kamu lihat atau bahkan hampir ikut ngechat seorang lain, coba tahan dulu. Karena satu komentar bisa berdampak besar ke mental seseorang. Yuk kita sama-sama jadi pengguna internet yang lebih bijak dan saling jaga, dan jaga kesehatan mental kalian.

0: Kamu kenal?
1: Enggak.
0: Beberapa hari ini sering datang ke sini. Selalu nangis dia.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
2: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Senin 18 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Baana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Kodim 0812 Lamongan siapkan tatusan calon karyawan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Rinda.
3: Baik, terima kasih sobat. Menjelang Grand Launching Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang rencananya akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada 16 Mei mendatang, Kodim 0812 Lamongan bergerak cepat. Sebanyak ratusan calon karyawan koperasi menjalani pembekalan intensif di KDKMP Sukorejo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Langkah ini diambil untuk memastikan operasional koperasi di tingkat desa dapat berjalan secara profesional, transparan, dan mampu menjadi pilar utama ekonomi kerakyatan. Para peserta merupakan perwakilan dari 90 titik koperasi yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan. Kegiatan pembekalan ini dipimpin langsung oleh Dandim 0812 Lamongan, Letkol Infanteri Deni Suryo Anggodikdo. Menyatakan bahwa pelatihan ini sangat krusial agar saat peresmian nanti seluruh sumber daya manusia sudah siap untuk bekerja.
4: Hari ini sampai besok melaksanakan pembekalan, dalam arti pembekalan oleh tim Agrinas, diajari gimana mekanisme operasional ke depannya sehingga pada saat tanggal 16 benar-benar dinyatakan operasi itu bisa melaksanakan operasional terkait jual beli barang.
3: Pembekalan dilakukan tidak hanya mengacu teori yang ada di dalam kelas, tetapi juga simulasi langsung di lapangan. Staf marketing PT Agrinas Pangan Nusantara, Arnold Hanok, menyebutkan bahwa materi difokuskan pada penguatan SOP di setiap lini posisi karyawan.
5: Nanti yang hadir di sini adalah calon dari asisten kepala toko, jadi mereka berhak dan wajib untuk tahu setiap jenis operasional ataupun standar prosedur dari penerimaan barang, cara kasih bekerja, dan juga pramu niaga.
6: Dengan pembekalan 2 hari ini cukup ya untuk memberikan?
5: Iya, pembekalan untuk 2 hari ini diharapkan cukup untuk memberikan informasi dan pengetahuan bagi setiap calon asisten kepala toko di KDKMP di Lamongan.
3: Pembekalan ini diharapkan menjadi modal teknis yang kuat agar Koperasi Merah Putih tidak hanya sekedar menjadi simbol, tetapi benar-benar menjadi nyawa baru bagi peningkatan kesejahteraan warga desa di Lamongan. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
2: Rinda, reporter dari Prameswara FM Lamongan. Masih di Lamongan, Disnaskeswan Lamongan perketat pemeriksaan ternak di perbatasan jelang Idul Adha. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohadi FM Lamongan, Novi.
7: Baik, terima kasih sobat. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Disnaskeswan Lamongan memperketat pengawasan lalu lintas pengangkutan ternak di perbatasan Lamongan, Jombang, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Operasi penyekatan digelar di jalur perbatasan Lamongan dan Jombang pada hari Minggu kemarin. Kata Kepala Disnaskeswan Kabupaten Lamongan, Sofia Nurhayati, petugas memeriksa sedikitnya 9 kendaraan pengangkut ternak yang melintas dari 2 arah. Pemeriksaan meliputi pengecekan suhu tubuh hewan, kondisi fisik luar, serta kelengkapan dokumen surat keterangan kesehatan hewan. Petugas juga memeriksa bagian kulit, mata, kuku, dan mulut hewan ternak untuk memastikan tidak ada indikasi penyakit menular. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
2: Novi, reporter dari Radio Ronggohadi FM Lamongan. Berikutnya kami menuju Magetan. Kemenag Ponorogo tambah juru sembelih halal jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adimas.
8: Baik, terima kasih. Sobat Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo menambah jumlah juru sembelih halal atau juleha menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Upacara ini dilakukan melalui pelatihan penyembelihan hewan kurban yang diikuti ratusan peserta dari berbagai wilayah Ponorogo. Pelatihan digelar di UIN Kiai Ageng Muhammad Besari pada hari Kamis dengan melibatkan sekitar 200 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah Kemenag untuk memastikan proses penyembelihan hewan kurban berjalan sesuai syariat Islam dan standar kesehatan. Pelaksana tugas Kepala Kantor Kemenag Ponorogo M. Tohari mengatakan jumlah juleha bersertifikat di Ponorogo saat ini masih belum mencukupi kebutuhan saat Idul Adha.
9: Kita harus pastikan memang bagaimana diatur dalam regulasi undang-undang 3/2014 bahwa semua produk yang masuk beredar di perdagangan itu disyaratkan wajib bersertifikat halal termasuk bahan.
8: Menurut Tohari, kebutuhan tenaga penyembelih halal terus meningkat seiring banyaknya tempat ibadah yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban di Ponorogo. Data Kemenag mencatat terdapat 2.379 masjid dan 3.613 musola di Ponorogo yang berpotensi melakukan penyembelihan hewan kurban pada Idul Adha tahun ini. Karena itu Kemenag mendorong pengurus masjid dan musola memanfaatkan tenaga juleha bersertifikat secara bergantian agar proses penyembelihan tetap sesuai ketentuan agama dan kesehatan. Selain mempelajari teknik penyembelihan sesuai syariat, peserta juga mendapatkan pelatihan penanganan hewan kurban sebelum pemotongan dilakukan. Materi tersebut diberikan untuk mengantisipasi hewan kurban lepas atau mengamuk saat proses penyembelihan hewan berlangsung.
9: Pelatihan-pelatihan sudah sekitar 500 yang sudah beberapa kali melaksanakan pelatihan di PT Juleha ini dan setiap kali event itu sekitar 100-200 peserta.
8: Dari Kabupaten Ponorogo, Adimas Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Berikutnya, kami menuju Ngawi. Diduga mabuk, tiga pelajar di Ngawi nekat lempari bus hingga kaca pecah. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
10: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, aksi nekat tiga pelajar di Kabupaten Ngawi berujung diamankan aparat kepolisian setelah diduga melempari sebuah bus yang melintas di jalur utama Ngawi Caruban. Insiden tersebut menyebabkan kaca depan bus pecah dan sopir mengalami luka akibat terkena serpihan kaca. Peristiwa itu melibatkan dua pelajar tingkat SMK dan seorang siswa SMP. Saat usai polisi melakukan penyelidikan berdasarkan laporan dari korban. Bus yang menjadi sasaran diketahui merupakan armada Dinata Trans dengan nomor polisi K7655OD. Lemparan batu menghantam bagian depan kendaraan hingga merusak kaca dan membahayakan pengemudi yang tengah mengemudi. Kapolsek Pada Sugeng Wahyudi mengatakan pihaknya bergerak cepat setelah menerima laporan kejadian. Dari hasil pemeriksaan awal, para pelaku diduga berada di bawah pengaruh minuman keras saat melakukan aksi tersebut. Sementara itu, motif pelemparan masih terus didalami oleh petugas.
11: Kronologisnya begini, ketika bis itu berjalan dari arah timur, sesampainya di TKP, yaitu dekatnya GSPII Desa Kwadungan Lor, ya jalan raya ini, Ngawi Caruban, itu berpasangan dengan sepeda motor berboncengan tiga. Sampai di TKP, tahu-tahu bis langsung dilempar mengenai kaca sebelah kanan depan, akhirnya pecah. Kejadian tersebut menyebabkan sopir mengalami luka kaca, percikan kaca. Namun demikian hasil pemeriksaan tidak begitu parah. Akhirnya melaporkan kejadian ke Polsek. Akhirnya petugas kami bersama kru bis dan warga masyarakat sekitar berusaha mencari pelaku, akhirnya bisa kita amankan.
12: Ada berapa pelaku nih?
11: Sementara kita amankan ada tiga.
12: Masih anak-anak atau sudah dewasa nih?
11: Anak-anak.
12: Kalau motif apa nih dari para pelaku nih?
11: Untuk motif diduga pengaruh dari alkohol. Jadi pelaku kami ketahui dan keadaan berbau alkohol.
10: Dalam penanganan kasus ini, polisi turut mengamankan barang bukti berupa batu berukuran besar yang diduga digunakan untuk melempar serta pecahan kaca bus yang rusak akibat kejadian tersebut. Saat ini, ketiga pelajar masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Padas karena seluruh pelaku masih berstatus di bawah umur. Proses hukum dilakukan menggunakan prosedur khusus sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: 104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Sobat Bana ya. Di sore hari ini edisi hari Senin tanggal 18 Mei. Sobat banget Sobat Bana ya. Kita sudah di pertengahan bulan

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat.

0: syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
2: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
3: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni, sehat, alami.
6: Radio 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. 20 menit pas ada pukul 4 sore, tetap semangat dengan tema harga bahan pokok naik turun. Warga Ngawi mulai ngatur belanja.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 bersama saya Bahana. Dah. Mana hatimu? Jelas di sini di studio Radio Bahana FM ya. Nah, hati adalah yang paling mulia ketika kita mendapatkan kebahagiaan. Selamat sore, masih bersama saya Bahana dengan tema harga bahan pokok naik turun, Gawi mulai ngatur belanja. Harga bahan pokok yang belakangan naik turun mulai bikin banyak warga di kabupaten harus lebih atur pengeluaran rumah tangga, mulai dari cabai, bawang merah, goreng, telur hingga beras. Harganya sering berubah dalam waktu singkat. Di sini membuat sebagian masyarakat memilih belanja lebih hemat dan menyesuaikan kebutuhan harian. Saya tunggu opini sobat Bahana di 0856345 4545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojaya 100. Ada Mbak Nunung ya. Saya sudah bergabung meskipun membahas topik ya. Tembangnya campur sari dangdut pop. Ada Mbak Rina di Waron. Yuk sekarang kalau belanja harus bikin daftar dulu biar enggak kalap. Sekali Mbak Rina di Waron ya. Sekarang banyak masyarakat juga mulai melakukan hal yang sama ya, dengan membuat daftar belanja. Pengeluaran jadi lebih terkontrol dan kita bisa membedakan mana kebutuhan penting, mana yang hanya keinginan sesaat. Sederhana seperti ini ternyata cukup membantu supaya uang belanja tidak cepat habis, apalagi saat harga bahan pokok masih sering naik turun naik. Nah, kita harus jeli ya. Kadang kita makan enak, kadang ya sederhana, kadang kita makan di luar. Kapan agar memenuhi kebutuhan gizi nggak masalah sobat Bana ya, tapi jangan terlalu emosi menggebu untuk selalu tiap hari boros seperti itu ya. Saya tunggu di 085-6345-4545 dengan tema harga bahan pokok turun, harga ngawi mulai

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di eks Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
3: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
0: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
3: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Baru, Sequins Softergen Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sequins Softergen Double Perfume, hadirkan.

Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, sahabat Buana, Leodra, jauh di sana. Ya. Kalau memang jauh, pasti kan menyempatkan diri untuk telepon, ya. Nah, supaya tidak ada jarak antara Anda dan mereka, seperti itu ya. Nah, sahabat Buana, terima kasih yang sudah bergabung ya. Di 0856345 4545. Dan sahabat Buana, sekarang banyak warga memilih belanja sepertinya saja. Ada yang mulai mengurangi jajan di luar. Ada juga yang memilih mencari pasar dengan harga lebih murah atau berburu promo demi menekan pengeluaran. Apalagi kebutuhan rumah tangga terus berjalan. Pendapatan bagian warga masih tetap. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Mas Yanto di Ngeneng, ya. Sekarang lebih sering masak di rumah daripada di luar. Ada juga Mas Yanto di Ngeneng, ya. Sekarang banyak warga memilih lebih sering masak di rumah karena dianggap lebih hemat. Porsinya juga bisa disesuaikan kebutuhan keluarga. Selain bisa menekan pengeluaran, masak sendiri juga membuat menu makan yang lebih sehat, terkontrol. Apalagi kalau harga makan di luar itu makin naik, rumah jadi solusi paling kantong. Walau memang apa-apa mahal, ya sepertinya cocok masak di rumah sobat Buana ya. Nah, penting kita bisa mengukur kemampuan setiap hari. Ini nasi goreng ya, buat di rumah. Titik, selamat sore.

0: Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapet kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Power geng, push!
3: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
2: Padahal dikit lagi winner!
4: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
2: Baru? Wih, keren pack barunya!
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
2: Mau! Choco Drink Hot Classic, kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
4: Amazing.
2: Masa nggak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: Sit the mood feels good.
2: Choco Drink,
5: my mood booster,
2: menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
1: 104,5 FM Bahana Radio, tetap semangat di ajang ngopi senja di sehari Senin 14 Mei. Ya. Dan Mbak rindu, rasa-rasanya lagi rindu bener nih ya sama si Oo. Kita nikmati tembang yang hadir. Cuk damai.

104,5 FM Bahana Radio, suatu nama mantan wakil Ebenezer alias Noel akan menjalani sidang tuntutan dalam dugaan pengurutan aplikasi keselamatan dan kesehatan kerja di Pengadilan Tipikor Jakarta Senin. Dan berita yang dilansir Kompas.com untuk hari ini, sidang tuntutan ini di tahapan penting yang menjerat Noel bersama sejumlah pejabat dan aparatur lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dan terkait dugaan pemutusan pengurusan sertifikasi dan lisensi KTK. Sekelas formasi 104,5 FM Bahana Radio.

Masih bersama saya Obana di kesempatan hari ini yang cukup setia, yang lagi lari kecil di alun-alun. Senang selalu senja saya. Oke, masih membahas tentang harga bahan pokok naik turun belanja. Kenaikan harga cabai misalnya sobat Bana sering jadi perhatian ibu saat harga jam makanan pun ikut menyesuaikan. Ada yang mengurangi penggunaan cabai, ganti lauk yang lebih murah, sampai menyusun ulang daftar belanja agar pengeluaran tidak murah. Ya, sedikit pula warga yang mulai nanam cabai sendiri di rumah kebutuhan dapur sehari.

0: baru, Stoklin Soft Urgent Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Stoklin Soft Urgent Double Perfume hadirkan
1: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojo 100 Ngawi bersama saya. Oh, kita udah 12 menit lepas dari pukul 5 sore. Suasana cukup tenang. Tenang inikah buat Bana ya. Terima kasih yang sudah bergabung di 0856. Ya. Ada Mbak Yuni di Beringin. Wah, ini cabai mahal bikin sambal jadi irit banget. Ini pasti dirasakan banyak warga. Ada di juga ya. Sekarang sambal bukan cuma soal pedas, tapi soal perhitungan. Harga cabai yang sering naik bikin orang mau harus mengurangi kematian. Misalnya ulek satu mangkok sekarang cukup berapa biji aja. Kondisi begini memang bikin masyarakat harus beradaptasi. Bahkan urusan dapur pun ikut keadaan. Buat anak yang punya lahan yang tidak terlalu luas ya, cukup untuk membantu kegiatan kita bisa apa ini, nandur ya. B, ketika kita tidak kesulitan, bisa merasakan pedasnya

0: Tunggalar Ngawi,
1: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi,
2: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
0: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun Nomor 8 Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Mau jelajahi dunia metaverse?

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo! Main ini kue!
2: Iki lo makan sama Ano.
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mano, ambil susu mano. Sekarang kue ya panggilanmu kek.
2: Yo, kan gak ganteng bu. Mau kan yo susunya kue susah ikentaran
1: lantai. Ganteng terus, kau oleh-oleh. Gue yo, gue lagi gawe yang sing genah.
2: Gue nek menang lho bu. Itu gak mau makannya. Oh, susu susu suwe toh.
1: Nandur sawit kono lho, po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini. Kowe kan yo reti to aku biyen ki hobine manu. Rasa nesu-nesu. Ki tanganmu kok gronjal-gronjal ngopo to? Ha, guyu ngono ku lho. Wis todo gak no manukku menang. Engko tak tukokke mesin cuci, mbek tambah ayu tambah kinis-kinis yo.
1: Tenan ora.
2: Wis kalem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu ya.
1: Ini
2: oke. Oke. Ya,

0: Bu. Ki, mergo Tori menang. Nggo kek nggo tuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok kumbah.
1: Ya, ya, ya, ya, ya.
2: Ratus berkembang di mana-mana, Radio Mansyur dari Trunojoyo 109. Sama saya, Om. Dan saatnya kita akan mengumandangkan saat yang awida sekitarnya.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Mana Radio masih dari Truno 119 Ngawi. Jangan bisa senja ya, ndak turun warga Ngawi ngatur. Ya. Nah, untuk Saudwana ya. Selain cabai, harga telur dan minyak goreng juga sering jadi perhatian masyarakat. Ketika harga naik, masyarakat biasanya mulai menghitung ulang prioritas belanja. Pokok apa tetap diutamakan, sementara pembelian yang dianggap tidak perlu dikurangi. Ini sebenarnya menunjukkan kalau masyarakat semakin sadar pentingnya atur keuangan rumah tangga. Banyak keluarga mulai membiasakan membuat catatan belanja dengan harga antar pasar hingga lebih disiplin membedakan kebutuhan dan keinginan. Di sisi lain, Sobat Buana, pedagang pasar juga merasakan dampaknya saat harga naik. Beli cenderung mengurangi jumlah belanja. Ada yang biasanya beli 1 kg jadi setengah kilogram saja. Begitu, aktivitas pasar tradisional tetap ramai. Nah, masyarakat masih mengandalkan pasar sebagai tempat mencari kebutuhan dengan yang dianggap lebih terjangkau. Di harga dan pokok yang tidak stabil ini juga menjadi tantangan sendiri menjelang momen tertentu seperti panjang atau hari besar. Sebetulnya warga berharap agar kebutuhan pokok bisa lebih terkendali, agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan pengeluaran rumah tangga tidak semakin berat. Sebetulnya kalau harga bahan pokok lagi naik turun seperti sekarang, apakah Anda juga mengatur belanja rumah tangga? Selamat sore, tetap semangat Sobat Buana ya. Ada 3 di Bangkur. SMS-nya saya mulai catat pengeluaran harian biar enggak bocor. Ini langkah yang mulai banyak dilakukan masyarakat Sobat Buana. Ada Mbak Tika di Bangkur, terima kasih. Karena kalau uang keluar terus tanpa dicatat, kadang baru sadar seakhir bulan sudah habis entah kemana. Di harga kebutuhan yang naik turun bikin warga mau tidak mau harus lebih teliti mengatur pengeluaran. Sekarang bukan soal hidup mewah atau tidak, tapi caranya yang cukup sampai kebutuhan berikut. Selamat sore, tetap kompak selalu.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara, hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini, kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana, namanya kita harus berpisah dulu. Jangan lupi senja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: This is special perform Cepat Cantik Official and Deddy Mulyawan.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Hai Clickers, sampai ketemu di bukber bareng Ungu.
2: Ditunggu ya.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Sambung lewat radio Bahana FM. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
2: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Senin 18 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Kodim 0812 Lamongan, siapkan tatusan calon karyawan Koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Rinda.
3: Baik, terima kasih sobat. Menjelang Grand Launching Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang rencananya akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada 16 Mei mendatang, Kodim 0812 Lamongan bergerak cepat. Sebanyak ratusan calon karyawan koperasi menjalani pembekalan intensif di KDKMP Sukorejo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Langkah ini diambil untuk memastikan operasional koperasi di tingkat desa dapat berjalan secara profesional, transparan, dan mampu menjadi pilar utama ekonomi kerakyatan. Para peserta merupakan perwakilan dari 90 titik koperasi yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan. Kegiatan pembekalan ini dipimpin langsung oleh Dandim 0812 Lamongan, Letkol Infanteri Deni Suryo Anggodikdo. Menyatakan bahwa pelatihan ini sangat krusial agar saat peresmian nanti seluruh sumber daya manusia sudah siap untuk bekerja.
4: Hari ini sampai besok melaksanakan pembekalan, dalam arti pembekalan oleh tim Agrinas, diajari gimana mekanisme operasional ke depannya sehingga pada saat tanggal 16 benar-benar dinyatakan operasi itu bisa melaksanakan operasional terkait jual-beli barang.
3: Pembekalan dilakukan tidak hanya mengacu teori yang ada di dalam kelas, tetapi juga simulasi langsung di lapangan. Staf marketing PT Agrinas Pangan Nusantara, Arnold Hanok, menyebutkan bahwa materi difokuskan pada penguatan SOP di setiap lini posisi karyawan.
5: Nanti yang hadir di sini adalah calon dari asisten kepala toko, jadi mereka berhak dan wajib untuk tahu setiap jenis operasional ataupun standar prosedur dari penerimaan barang, cara kasir bekerja, dan juga pramuniaga.
6: Dengan pembekalan 2 hari ini cukup ya untuk memberikan?
5: Iya, pembekalan untuk 2 hari ini diharapkan cukup untuk memberikan informasi dan pengetahuan bagi setiap calon asisten kepala toko di KDKMP di Lamongan ini.
3: Pembekalan ini diharapkan menjadi modal teknis yang kuat agar Koperasi Merah Putih tidak hanya sekedar menjadi simbol, tetapi benar-benar menjadi nyawa baru bagi peningkatan kesejahteraan warga desa di Lamongan. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
2: Rinda, reporter dari Prameswara FM Lamongan. Masih di Lamongan, Dinas Kesuan Lamongan perketat pemeriksaan ternak di perbatasan jelang Idul Adha. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohadi FM Lamongan, Novi.
7: Baik, terima kasih sobat. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Dinas Kesuan Lamongan memperketat pengawasan lalu lintas pengangkutan ternak di perbatasan Lamongan, Jombang, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Operasi penyekatan digelar di jalur perbatasan Lamongan dan Jombang pada hari Minggu kemarin. Kata Kepala Dinas Kesuan Kabupaten Lamongan, Sofia Nurhayati, petugas memeriksa sedikitnya 9 kendaraan pengangkut ternak yang melintas dari dua arah. Pemeriksaan meliputi pengecekan suhu tubuh hewan, kondisi fisik luar, serta kelengkapan dokumen surat keterangan kesehatan hewan. Petugas juga memeriksa bagian kulit, mata, kuku, dan mulut hewan ternak untuk memastikan tidak ada indikasi penyakit menular. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
2: Novi, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Berikutnya kami menuju Magetan. Kemenag Ponorogo tambah jurus sembelih halal jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas.
8: Baik, terima kasih. Sobat Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo menambah jumlah jurus sembelih halal atau juleha menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Upacara ini dilakukan melalui pelatihan penyembelihan hewan kurban yang diikuti ratusan peserta dari berbagai wilayah Ponorogo. Pelatihan digelar di UIN Kiai Ageng Muhammad Besari pada hari Kamis dengan melibatkan sekitar 200 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah Kemenag untuk memastikan proses penyembelihan hewan kurban berjalan sesuai syariat Islam dan standar kesehatan. Pelaksana tugas Kepala Kantor Kemenag Ponorogo M. Tohari mengatakan jumlah juleha bersertifikat di Ponorogo saat ini masih belum mencukupi kebutuhan saat Idul Adha.
9: Kita harus pastikan memang bagaimana diatur dalam regulasi undang-undang 33 tahun 2014 bahwa semua produk yang masuk beredar dan diperdagangkan wajib bersertifikat halal termasuk bahan.
8: Menurut Tohari, kebutuhan tenaga penyembelih halal terus meningkat seiring banyaknya tempat ibadah yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban di Ponorogo. Data Kemenag mencatat terdapat 2.379 masjid dan 3.613 musola di Ponorogo yang berpotensi melakukan penyembelihan hewan kurban pada Idul Adha tahun ini. Karena itu Kemenag mendorong pengurus masjid dan musola memanfaatkan tenaga juleha bersertifikat secara bergantian agar proses penyembelihan tetap sesuai ketentuan agama dan kesehatan. Selain mempelajari teknik penyembelihan sesuai syariat, peserta juga mendapatkan pelatihan penanganan hewan kurban sebelum pemotongan dilakukan. Materi tersebut diberikan untuk mengantisipasi hewan kurban lepas atau mengamuk saat proses penyembelihan hewan berlangsung.
9: Pelatihan tadi yang sudah sekitar 500 yang sudah beberapa kali melaksanakan pelatihan di PT Juleha ini dan setiap kali event itu sekitar 100-200 peserta.
8: Dari Kabupaten Ponorogo, Adimas Sukocora CFM melaporkan kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Berikutnya, kami menuju Ngawi. Diduga mabuk, tiga pelajar di Ngawi nekat lempari bus hingga kaca pecah. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
10: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, aksi nekat tiga pelajar di Kabupaten Ngawi berujung diamankan aparat kepolisian setelah diduga melempari sebuah bus yang melintas di jalur utama Ngawi Caruban. Insiden tersebut menyebabkan kaca depan bus pecah dan sopir mengalami luka akibat terkena serpihan kaca. Peristiwa itu melibatkan dua pelajar tingkat SMK dan seorang siswa SMP. Tepat usai polisi melakukan penyelidikan berdasarkan laporan dari korban. Bus yang menjadi sasaran diketahui merupakan armada Dinata Trans dengan nomor polisi K7655OD. Lemparan batu menghantam bagian depan kendaraan hingga merusak kaca dan membahayakan pengemudi yang tengah mengemudi. Kapolsek Pada Sugeng Wahyudi mengatakan pihaknya bergerak cepat setelah menerima laporan kejadian. Dari hasil pemeriksaan awal, para pelaku diduga berada di bawah pengaruh minuman keras saat melakukan aksi tersebut. Sementara itu, motif pelemparan masih terus didalami oleh petugas.
11: Kronologisnya begini, ketika bis itu berjalan dari arah timur, sesampainya di TKP, yaitu dekatnya GSPI Desa Kwadungan Lor, ya jalan raya ini, Ngawi Caruban, itu berpasangan dengan sepeda motor berboncengan tiga. Sampai di TKP, tahu-tahu bis langsung dilempar mengenai kaca sebelah kanan depan, akhirnya pecah. Kejadian tersebut menyebabkan sopir mengalami luka kaca, percikan kaca. Namun demikian hasil pemeriksaan tidak begitu parah. Akhirnya melaporkan kejadian ke Polsek. Akhirnya petugas kami bersama kru bis dan warga masyarakat sekitar berusaha mencari pelaku, akhirnya bisa kita amankan.
12: Ada berapa pelaku nih?
11: Sementara kita amankan ada 3.

0: dilakukan menggunakan prosedur khusus sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
2: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

104,5 FM Bahana Radio Sobahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Sobat Bahana, seperti biasa Cindy bakal nemenin kamu ya dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam dengan informasi lepas aktivitas kamu. Edisi hari Senin ya Sobat Bahana, 18 Mei. Kita di malam hari ini, harga bahan pokok naik turun, belanja masih aman atau dikurangi nih untuk Sobat Bahana ya. Langsung aja share opini kamu di 0856345445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Nah, Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Xpace Radio maupun live streaming di www.bahanafm.com. Pastinya Sobat Bahana, jangan kemana-mana barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

0: Aman. Gampang sih.
1: Heo! Mana ini koi?
2: Iki lo makan sama Ano.
1: Tangi turu. Ambil susu mano. Semono kuwi ya panggilanmu kek.
2: Yo, kan nggak gantang bu. Mau kan yo susune wis sak genteran manis.
1: Gantang terus kau oleh-oleh. Gue yo golek gawean sing genah.
2: Gue nek menang lho bu. Tidak mau makane. Ojo lu susu wae to.
1: Nandur sawet kono lho po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini, gue kan jorati tau, aku biar dia hobi nih mana. Masa nesu-nesu, si tanganmu kok berunjal-berunjal ngapa tuh? Nah, gue juga nunggu lo. Terus tau tuh gak no, manukku menang. Engkau tak tuh kok mesin cuci, mbak tambah ayu, tambah ginjis-ginjis ya.
1: Tenang, Borak.
2: Mis, kalem sih. Nah, aku mulai jawab no susu ya.
1: Susu ini
2: oke. Oke, ya, Pak.

0: bu. Iki mergo Tori menang. Ngokek gotuku mesin cuci. Yo.
1: Power geng push.
2: Dong ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk. Hah,
1: baru. Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Dan Sobat Bahana, Cindy ingetin lagi tema kita di malam hari ini nih, harga bahan pokok naik turun, belanja masih aman atau mulai dikurangi. Ah, langsung aja share opini kamu 0856345454 sosial media Instagram @bahanangawi. Dan Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SBS Radio maupun live streaming

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, nganjak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
3: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
0: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
3: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?

0: Eh, ditukoni mbak Ewi lho.
1: Eh, nyat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Damn.

104,5 FM Bahana Radio Sebetulnya nampaknya mengakhiri sesi pertama. Sesi yang kedua ya, jadi bersama sini terus. Ajang Ngopi Santai.

0: informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: Tandan ini gini ya,
2: Mas gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
3: Saling percaya, komunikasi lan setia, sementara awake dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: strong.
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dekne, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
1: Teteh,
2: rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Oh, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, dirusuhe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, kita kembali lagi di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan Sobat Bahana semuanya, di malam hari ini Cindy ingetin lagi tema kita di hari Senin ini ya Sobat Bahana. Harga bahan pokok naik turun aja masih aman atau mulai dikurangi nih? Langsung aja share ini kamu di 85634554. Kamu di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming www.bahanangawi.com.

Okay.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy.

0: banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: No.
6: Muga-muga tresnane awak dhewe lestari kaya dene wit-witan ing alam dunya.

105,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Pemahana Radio, semoga makna kita kembali lagi di ajang Ngopi Santai sesi yang kedua. Dan malam hari ini nih sobat bahana, jadi pengen menyapa dulu nih untuk yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita di 0856345545. Nah, di sini bergabung barengan sama Cindy ada Kak Fani. Terima kasih udah bergabung, ada Kak Rahmat yang ada di Pitu. Terus kemudian juga nih bergabung barengan sama Cindy ya sobat bahana, ada Kak Ari ya yang udah bergabung juga. Dan pastinya sobat bahana, waktu kita masih banyak banget di sesi yang kedua ini. Jadi barengan sama Cindy terus ya di ajang Kopi Santai.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
6: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Sini udah nemenin Sobat Bahana selama 2 jam. Saatnya Sini pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Assalamualaikum.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini, screen time remaja makin tinggi, bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama, efeknya bisa ke mata, ke fokus belajar, bahkan ke kesehatan mental. Jadi tipsnya, coba mulai atur waktu pakai HP. Misalnya, di luar jam belajar cukup 2-3 jam saja. Sisanya, dipakai buat aktivitas lain yang lebih nyata. Bukan berarti nggak boleh main HP, tapi kita yang harus ngontrol, bukan malah dikontrol sama gadget.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana, kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele tapi dampaknya besar itu adalah main HP sebelum tidur. Banyak yang bilang bentar lagi, tapi ujung-ujungnya jadi lama. Cahaya layar itu bisa ganggu hormon tidur kita loh sobat, bikin susah ngantuk, dan akhirnya bangun jadi capek. Kalau ini terus-terusan, badan jadi gampang drop. Jadi, mulai sekarang coba biasain 30 menit sebelum tidur, udah stop layar. Ganti dengan hal yang lebih tenang, kayak denger musik, atau sekadar istirahatin pikiran.

0: Wih, gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singet Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Sobat Bahana, kita juga harus sadar nih, kalau sosial media itu sering bikin overthinking. Kita lihat orang lain kelihatan sempurna, padahal itu cuma bagian terbaik dari hidup mereka. Tanpa sadar, kita jadi ngebandingin diri sendiri dan ngerasa kurang. Ini nih yang bikin banyak sekali remaja sekarang gampang cemas. Tipsnya, pilih lingkungan digital yang sehat. Follow akun yang bikin kamu berkembang, bukan yang bikin kamu insecure. Dan ingat, hidup kamu punya jalan sendiri, gak perlu sama kayak orang lain.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, jangan sampai hidup kita cuma terjadi di dunia online. Sekarang banyak banget yang lebih nyaman chatting daripada ngobrol langsung. Padahal interaksi nyata itu penting banget buat kesehatan mental. Coba deh mulai lagi hal-hal sederhana kayak ngobrol sama teman, jalan santai, atau ikut kegiatan di lingkungan sekitar. Hal kecil kayak gini nih justru bikin mood lebih stabil dan hati lebih tenang dibanding cuma lihat layar terus-menerus.

Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapet kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas! Sobat Bahana, hati-hati sama cyberbullying. Di era digital sekarang, komentar negatif itu gampang banget muncul dan kadang nyakitin tanpa kita sadari. Kalau kamu jadi korban, jangan dipendam sendiri ya. Coba cerita ke orang yang kamu percaya, dan kalau kamu lihat atau bahkan hampir ikut ngechat seorang lain, coba tahan dulu. Karena satu komentar bisa berdampak besar ke mental seseorang. Yuk kita sama-sama jadi pengguna internet yang lebih bijak dan saling jaga, dan jaga kesehatan mental kalian.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
4: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
6: Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini, screen time remaja makin tinggi. Bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama, efeknya bisa ke mata, ke fokus belajar, bahkan ke kesehatan mental. Jadi tipsnya, coba mulai atur waktu pakai HP. Misalnya, di luar jam belajar cukup 2-3 jam saja. Sisanya, dipakai buat aktivitas lain yang lebih nyata. Bukan berarti nggak boleh main HP, tapi kita yang harus ngontrol, bukan malah dikontrol sama gadget.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Jadi lama, cahaya laser itu bisa ganggu hormon tidur kita loh sobat, bikin susah ngantuk, dan akhirnya bangun jadi capek. Kalau ini terus-terusan, badan jadi gampang drop. Jadi, mulai sekarang coba biasain 30 menit sebelum tidur, udah stop layar. Ganti dengan hal yang lebih tenang kayak denger musik, atau sekadar istirahatin pikiran.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Denny, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
9: Sobat Bahana, kita juga harus sadar nih kalau sosial media itu sering bikin overthinking. Kita lihat orang lain kelihatan sempurna, padahal itu cuma bagian terbaik dari hidup mereka. Tanpa sadar, kita jadi ngebandingin diri sendiri dan ngerasa kurang. Ini nih yang bikin banyak sekali remaja sekarang gampang cemas. Tipsnya, pilih lingkungan digital yang sehat. Follow akun yang bikin kamu berkembang, bukan yang bikin kamu insecure. Dan ingat, hidup kamu punya jalan sendiri, gak perlu sama kayak orang lain.
10: Loh, Mbok, ya salah.
11: Gak perlu.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD kini mulai memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah bagaimana nasib para P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar membuka formasi P3K, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Banyak honorer yang akhirnya mendapatkan kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi. Namun di sisi lain, Sobat Bahana, hadirnya aturan pembatasan belanja pegawai membuat sebagian pemerintah daerah mulai khawatir sebab penggajian P3K juga masuk dalam komponen belanja pegawai. Jika anggaran sudah mendekati batas maksimal 30%, daerah tentu harus berhitung lebih ketat. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan. Jangan sampai semangat memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer justru berbenturan dengan kemampuan anggaran daerah. Padahal keberadaan P3K hari ini bukan sekedar pelengkap birokrasi. Banyak sekolah masih membutuhkan guru, puskesmas memerlukan tenaga kesehatan, dan pelayanan masyarakat tetap membutuhkan SDM yang cukup. Karena itu, Sobat Bahana, pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi yang adil. Jangan sampai P3K yang sudah lolos seleksi dan berharap kepastian masa depan justru berada dalam ketidakjelasan. Pembatasan belanja pegawai memang penting agar APBD tidak habis untuk birokrasi semata. Tetapi pelayanan publik juga tidak boleh dikorbankan. Yang perlu dibenahi adalah efektivitas sistem kerja, pemerataan pegawai, dan pengelolaan anggaran yang lebih sehat. Sobat Bahana, kebijakan yang baik seharusnya bukan hanya soal penghematan angka, tetapi juga tentang menjaga harapan banyak orang yang mengabdi untuk pelayanan masyarakat. Karena di balik seragam P3K, ada keluarga yang menunggu kepastian hidup, ada pengabdian yang ingin dihargai, dan ada pelayanan publik yang tetap harus berjalan. Saya Oho Bahana, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Sobat Bahana, jangan sampai hidup kita cuma terjadi di dunia online. Sekarang banyak banget yang lebih nyaman chatting daripada ngobrol langsung. Padahal interaksi nyata itu penting banget buat kesehatan mental. Coba deh mulai lagi hal-hal sederhana kayak ngobrol sama teman, jalan santai, atau ikut kegiatan di lingkungan sekitar. Hal kecil kayak gini nih justru bikin mood lebih stabil dan hati lebih tenang dibanding cuma lihat layar terus-menerus.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: working, push.
1: Untung aja dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, hati-hati sama cyberbullying di era digital.
5: Tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini, screen time remaja makin tinggi, bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama, efeknya bisa ke mata, ke fokus belajar, bahkan ke kesehatan mental. Jadi tipsnya, coba mulai atur waktu pakai HP. Misalnya, di luar jam belajar cukup 2-3 jam saja. Sisanya, dipakai buat aktivitas lain yang lebih nyata. Bukan berarti nggak boleh main HP, tapi kita yang harus ngontrol, bukan malah dikontrol sama gadget.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: jan gumun tenan aku. Nek kelingan tuh kadang mesam-mesam dhewe.
1: Mendah.
0: Iya. Guyang-guyu dhewe. Oh sedih-sedih dhewe hel. Wis tak goleki ning ndi-ndi, tapi gak temu.
1: Gak temu.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung kok mesti hasil iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Sobat Bahana, kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele tapi dampaknya besar itu adalah main HP sebelum tidur. Banyak yang bilang bentar lagi, tapi ujung-ujungnya jadi lama. Cahaya layar itu bisa ganggu hormon tidur kita loh sobat, bikin susah ngantuk, dan akhirnya bangun jadi capek. Kalau ini terus-terusan, badan jadi gampang drop. Jadi, mulai sekarang coba biasain 30 menit sebelum tidur, udah stop layar. Ganti dengan hal yang lebih tenang, kayak denger musik, atau sekadar istirahatin pikiran.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo, datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, kita juga harus sadar nih, kalau sosial media itu sering bikin overthinking. Kita lihat orang lain kelihatan sempurna, padahal itu cuma bagian terbaik dari hidup mereka. Tanpa sadar, kita jadi ngebandingin diri sendiri dan ngerasa kurang. Ini nih yang bikin banyak sekali remaja sekarang gampang cemas. Tipsnya, pilih lingkungan digital yang sehat. Follow akun yang bikin kamu berkembang, bukan yang bikin kamu insecure. Dan ingat, hidup kamu punya jalan sendiri, gak perlu sama kayak orang lain.
7: Mas, aku njaluk cerai. Bosen aku, Mas, urip ngene terus.
8: Teko, Dek.

0: berkelas, minum kopi bintang 5, kelas.
1: Sobat Bahana, jangan sampai hidup kita cuma terjadi di dunia online. Sekarang banyak banget yang lebih nyaman chatting daripada ngobrol langsung. Padahal interaksi nyata itu penting banget buat kesehatan mental. Coba deh mulai lagi hal-hal sederhana kayak ngobrol sama teman, jalan santai, atau ikut kegiatan di lingkungan sekitar. Hal kecil kayak gini nih justru bikin mood lebih stabil dan hati lebih tenang dibanding cuma lihat layar terus-menerus.

깜짝이야.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
6: Sobat Bahana, hati-hati sama cyberbullying. Di era digital sekarang, komentar negatif itu gampang banget muncul dan kadang nyakitin tanpa kita sadari. Kalau kamu jadi korban, jangan dipendam sendiri ya. Coba cerita ke orang yang kamu percaya, dan kalau kamu lihat atau bahkan hampir ikut ngechat seorang lain, coba tahan dulu. Karena satu komentar bisa berdampak besar ke mental seseorang. Yuk kita sama-sama jadi pengguna internet yang lebih bijak dan saling jaga, dan jaga kesehatan mental kalian.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini, screen time remaja makin tinggi, bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama, efeknya bisa ke mata, ke fokus belajar, bahkan ke kesehatan mental. Jadi tipsnya, coba mulai atur waktu pakai HP. Misalnya, di luar jam belajar cukup 2-3 jam saja. Sisanya, dipakai buat aktivitas lain yang lebih nyata. Bukan berarti nggak boleh main HP, tapi kita yang harus ngontrol, bukan malah dikontrol sama gadget.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk! Hah?
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi.
5: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
7: Sobat Bahana, kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele tapi dampaknya besar itu adalah main HP sebelum tidur. Banyak yang bilang bentar lagi, tapi ujung-ujungnya jadi lama. Cahaya layar itu bisa ganggu hormon tidur kita loh sobat, bikin susah ngantuk, dan akhirnya bangun jadi capek. Kalau ini terus-terusan, badan jadi gampang drop. Jadi, mulai sekarang coba biasain 30 menit sebelum tidur, udah stop layar. Ganti dengan hal yang lebih tenang, kayak denger musik, atau sekadar istirahatin pikiran.
8: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
8: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
8: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
9: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
10: Aku Viva, murni sehat alami.
11: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Baru, Stoklins Aftergen Double Perfume. Dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Stoklins Aftergen Double Perfume. Hadirkan.

0: Astro kelas C, repot ing ngarep, berkah ing mburi.
1: Bubuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
2: Toko Bolotani Pak Tiono, Genjahan, Jiken Bloro.
3: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi, Patian, Todanan, Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito, Perempatan Doglik, Padas, Todanan, Bloro.
4: Toko Keisha, Jalan Raya Nomor 20. Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
5: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
7: Sobat Bahana, kita juga harus sadar nih kalau sosial media itu sering bikin overthinking. Kita lihat orang lain kelihatan sempurna, padahal itu cuma bagian terbaik dari hidup mereka. Tanpa sadar, kita jadi ngebandingin diri sendiri dan ngerasa kurang. Ini nih yang bikin banyak sekali remaja sekarang gampang cemas. Tipsnya, pilih lingkungan digital yang sehat. Follow akun yang bikin kamu berkembang, bukan yang bikin kamu insecure. Dan ingat, hidup kamu punya jalan sendiri, gak perlu sama kayak orang lain.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD kini mulai memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah bagaimana nasib para P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar membuka formasi P3K, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Banyak honorer yang akhirnya mendapatkan kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi. Namun di sisi lain, Sobat Bahana, hadirnya aturan pembatasan belanja pegawai membuat sebagian pemerintah daerah mulai khawatir sebab penggajian P3K juga masuk dalam komponen belanja pegawai. Jika anggaran sudah mendekati batas maksimal 30%, daerah tentu harus berhitung lebih ketat. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan. Jangan sampai semangat memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer justru berbenturan dengan kemampuan anggaran daerah. Padahal keberadaan P3K hari ini bukan sekedar pelengkap birokrasi. Banyak sekolah masih membutuhkan guru, puskesmas memerlukan tenaga kesehatan, dan pelayanan masyarakat tetap membutuhkan SDM yang cukup. Karena itu, Sobat Bahana, pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi yang adil. Jangan sampai P3K yang sudah lolos seleksi dan berharap kepastian masa depan justru berada dalam ketidakjelasan. Pembatasan belanja pegawai memang penting agar APBD tidak habis untuk birokrasi semata. Tetapi pelayanan publik juga tidak boleh dikorbankan. Yang perlu dibenahi adalah efektivitas sistem kerja, pemerataan pegawai, dan pengelolaan anggaran yang lebih sehat. Sobat Bahana, kebijakan yang baik seharusnya bukan hanya soal penghematan angka, tetapi juga tentang menjaga harapan banyak orang yang mengabdi untuk pelayanan masyarakat. Karena di balik seragam P3K, ada keluarga yang menunggu kepastian hidup, ada pengabdian yang ingin dihargai, dan ada pelayanan publik yang tetap harus berjalan. Saya O.O. Bahana, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, jangan sampai hidup kita cuma terjadi di dunia online. Sekarang banyak banget yang lebih nyaman chatting daripada ngobrol langsung. Padahal interaksi nyata itu penting banget buat kesehatan mental. Coba deh mulai lagi hal-hal sederhana kayak ngobrol sama teman, jalan santai, atau ikut kegiatan di lingkungan sekitar. Hal kecil kayak gini nih justru bikin mood lebih stabil dan hati lebih tenang dibanding cuma lihat layar terus-menerus.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
0: Terus, hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro iki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, hati-hati sama cyberbullying. Di era digital sekarang, komentar negatif itu gampang banget muncul dan kadang nyakitin tanpa kita sadari. Kalau kamu jadi korban, jangan dipendam sendiri ya. Coba cerita ke orang yang kamu percaya, dan kalau kamu lihat atau bahkan hampir ikut ngechat seorang lain, coba tahan dulu. Karena satu komentar bisa berdampak besar ke mental seseorang. Yuk kita sama-sama jadi pengguna internet yang lebih bijak dan saling jaga, dan jaga kesehatan mental kalian.

Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai. Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para ulama yang saya muliakan, hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin yang saya cintai, banyak kita alami perubahan-perubahan yang terjadi, baik perubahan yang menyangkut sosial budaya, lebih-lebih yang menyangkut sosial politik. Yang tidak banyak mengalami perubahan adalah sosial ekonomi. Bahkan angka kemiskinan kita naik menjadi 3/5 dari total penduduk kita hidup di bawah garis kemiskinan, dan 20% diantaranya miskin mutlak. Perubahan-perubahan yang terjadi menyadarkan kita kepada kebenaran Al-Quran ketika Allah menyatakan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, hari itu kami putar di antara manusia, ada saat datang, ada waktu pergi, ada hari lahir, ada saat kembali, ada waktu dilantik, ada saat menyerahkan jabatan. Hari kami putar di antara manusia, dan hidup cuma sekadar menunggu giliran. Soalnya kemudian di tengah perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat, what must we do now?
1: Saya juga gak ngerti itu. Yang penting kan penampilan.
2: Saudara-saudara kaum muslimin di seluruh tanah air, jadi pemimpin adalah pelayan bagi orang yang dipimpinnya. Okelah, perbaikan ekonomi, pembukaan lapangan kerja baru, kita serahkan kepada pemerintah karena kita percaya mereka orang-orang terpilih belaka yang dipilih dengan kepercayaan akan mampu membawa rakyat keluar dari kesulitan. Amin. Tugas kita sekarang di zaman susah meluruskan akidah. Jangan sampai Mbah Dukun yang naik ke permukaan. Betul? Islam misinya yang pertama membebaskan manusia dari kemusyrikan. 13 tahun Rasul berjuang di Mekah, menanamkan akidah, meluruskan keyakinan, membentuk iman. 13 tahun membebaskan manusia dari belenggu kemusyrikan. 13 tahun menanamkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul dengan seluruh konsekuensinya. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta rizki kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Kalau konsekuen dengan keyakinan ini, Mbah Dukun enggak dapat tempat. Akur? Ayo lihat secara sederhana. Saya sandaran di tiang. Tiangnya ambruk, sayanya jatuh. Saya sandaran di tembok, temboknya runtuh, saya juga runtuh. Saya sandaran kepada orang kaya, dia jatuh miskin, saya bangkrut. Saya sandaran kepada jenderal, dia pensiun, saya selesai. Tapi kalau saya sandaran hanya kepada Allah, Allah tidak akan pernah miskin. Allah tidak akan pernah lumpuh. Allah tidak akan pernah terpuruk. Dan Allah tidak akan pernah berkurang kekuasaannya. Maka umat Islam, sesulit apapun zaman yang kita hadapi, Allah juga tempat kita bersandar. Jelas? Selama ini kita iman dalam ucapan, tapi sekuler dalam perbuatan. Di masjid ada Allah, di kantor Allah tidak ada, maka korupsi merajalela. Di masjid ada Allah, di pasar Allah tidak ada, maka timbangan tetap curang. Kita iman dalam ucapan, tapi sekuler dalam perbuatan. Oleh karena itu, sesulit apapun zaman yang kita hadapi, iman jugalah pegangan kita. Allah juga tempat kita bersandar. Boleh zaman berubah, akidah jangan sampai goyah. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dan dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Selama ini manusia Indonesia kita lebih banyak diisi otaknya, hati sering kosong, agama dangkal, akidah rapuh, moral rendah. Memang kemudian muncul banyak orang-orang pintar, cuma sayang tidak benar. Indonesia kita bangkrut, Indonesia kita terpuruk, Indonesia kita sakit parah kalau diurus orang yang cuma pintar tapi tidak benar. Kita perlu orang-orang pintar, tapi kita lebih perlu orang benar. Jelas? Kalau cuma pintar tapi tidak benar, itu yang sering saya sampaikan, nanti disuruh ngurus beras malah nimbun beras. Disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Disuruh ngurus hutan rame-rame jadi orang hutan. Jutaan hektar hutan Indonesia kita ini merupakan kekayaan sumber daya alam kita yang harus digunakan bagi sebesar-besar kemaslahatan rakyat. Yang disuruh ngurus hukum malah bikin hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jangan heran lalu di masyarakat muncul street justice, pengadilan jalanan, sebagai refleksi dari ketidakpuasan melihat sikap hukum yang sangat berpihak. Kalau yang kecil salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Lihat saja sekarang ini, kalau orang terkenal banyak uang punya masalah, antri yang bela. Betul? Tapi saudara lihat si Marsinah di Jawa Timur, si Sengkon dan Karta di Jawa Barat, si Udin Bernas wartawan Jogja, terseok-seok mencari keadilan, sampai hari ini urusannya masih remeng-remeng. Kenapa bisa begitu? Jawabannya sederhana, tidak ada fulus. Ada fulus, mulus. Tidak ada fulus, manfus. Betul? Jangan sampai para penegak hukum kita terjebak pada lagu baru, maju tak gentar, membela yang bayar. Biar bertentangan dengan nurani, biar bertentangan dengan public opini, biar bertentangan dengan rasa keadilan. Siapa yang bayar, itulah majikan. Mau benar atau salah, belain terus. Kalau seperti inilah hukum kita, mafioso keadilan akan tetap gentayangan. Hadirin yang saya hormati, 13 tahun beliau berjuang di Mekah meluruskan keyakinan, memantapkan akidah, meneguhkan iman. Dari situ segalanya dimulai dan ke situ segalanya akan menuju. Intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain adalah nilai-nilai keimanan. Kalau itu sudah tergadai, apalagi yang bisa kita banggakan dalam kehidupan ini? Kita merasa harta kita berharga, belum ada artinya ketimbang iman. Kedudukan kita punya nilai pun belum ada artinya ketimbang dengan nilai-nilai keimanan. Itu intan paling mahal, itu mutiara paling berharga. Harta baru ada manfaatnya kalau dilandasi dengan iman. Jabatan dan kedudukan baru terasa gunanya kalau dilandasi dengan keimanan. Kalau jabatan lepas dari iman, yang akan lahir Fir'aun-Fir'aun baru. Jelas? Kalau harta terlepas dari iman, yang akan muncul adalah konglomerat-konglomerat Korun. Kalau ilmu pengetahuan terlepas dari nilai dasar keimanan, maka yang akan muncul adalah ilmuwan-ilmuwan pelacur yang menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah untuk kepentingan pribadi. Dan kondisi seperti itu tidak akan membuat kita makin sehat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, pesan pertama saya, menghadapi zaman susah, tetap jaga akidah, tetap pelihara keyakinan. Kesulitan bukan untuk ditakuti, untuk diatasi. Hidup adalah kerja keras, bukan keajaiban. Perubahan tidak akan datang hanya dengan simsalabim abragadabra. Perubahan tidak akan muncul hanya dengan berandai-andai. Perubahan tidak akan turun dari langit seperti turunnya embun di waktu malam. Perubahan adalah kerja keras, sehingga Al-Quran membimbing kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu bangsa kalau mereka tidak mau mengubah apa yang ada di dalam diri mereka. Yang ada di dalam diri itu rule of thinking, state of mind, cara kita berpikir, cara kita memandang kehidupan, cara kita mengatasi persoalan. Hadirin yang saya hormati, inilah iman. Berangkat dari ini kita menyadari, ini ujian buat kita rakyat. Dan kita rakyat Indonesia ini kalau sama susah sih sudah kenyang. Ya Pak? Ya Pak? Kita ini sebagai bangsa mengalami apa yang disebut oleh Bung Karno up and down. Naik, turun, timbul, tenggelam, pasang, surut. 350 tahun dijajah oleh Belanda, kita susah. Berangkat Belanda masuk Jepang, susah lagi. Pergi Jepang, datang nikah, susah lagi. Lalu kita merdeka, dirongrong oleh berbagai pemberontakan, susah lagi. Makan bulgur, antri minyak. Lalu PKI berontak, susah lagi. Muncul Orde Baru, lama-lama susah lagi. Orde Baru selesai, naik reformasi, mulai repot nasi, susah lagi. Kalau susah kita ini sudah akrab, sudah intim. Mestinya kalau sudah susah seperti itu, jangan salah sikap menyikapi kesusahan. Jangan sampai kita potong kompas, ambil jalan pintas, terjebak menghalalkan segala cara. Itu tidak akan menguntungkan, itu tidak akan menyelesaikan. Kalaupun selesai, nampaknya penyelesaian sesaat. Dan penyelesaian sesaat bukan penyelesaian yang sebenarnya. Karena itu tetaplah dalam koridor keimanan. Boleh zaman berubah, akidah jangan sampai goyah. Silakan masa berganti, tapi keyakinan jangan mati. Sekali la ilaha illallah sampai tetes darah paling penghabisan, tetap la ilaha illallah. Sanggup?
1: Tiga orang.
2: Sanggup?
1: 21.
2: Sanggup?
1: Kalau sanggup kita harus konsekuen. Saudara-saudara di seluruh tanah air, misi yang kedua dari Islam setelah membebaskan manusia dari kemusyrikan, membebaskan manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia dengan tali akidah. Sebelum Islam datang, manusia dibedakan oleh warna kulit, manusia dibedakan oleh faktor keturunan, manusia dibedakan oleh faktor harta dan benda. Adalah Rasul yang mengajarkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat potonganmu, Allah tidak melihat harta mu. Yang Allah lihat itu adalah hati mu dan amal perbuatan mu. Jauh sebelum Amerika teriak-teriak membanggakan apa yang mereka sebut sebagai Declaration of Independence, Nabi sudah mengajarkan kepada kita semua, annas kulluhum li Adam wa Adam min turab la fadla li arabiyyin ala ujamiyyin illa bittaqwa. Seluruh manusia berasal dari Adam. Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada kelebihan Arab dengan yang bukan Arab kecuali takwanya. Jauh sebelum Amerika mencanangkan bahwa semua manusia dilahirkan sama, that all men are created equal, jauh sebelum itu Islam sudah membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Apa dalam konteks kekinian? Menghadapi zaman susah tetap jaga kerukunan. Ya Pak. Ya Bu. Oi, Bu. Menghadapi zaman susah tetap jaga kerukunan, baik antar umat seagama, antar umat beragama, maupun antar umat beragama dengan pemerintah. Menjaga kerukunan, jangan saling sikat-sikut di antara kita. Sebab kalau sudah rukun, saya ajak berhitung, satu ditambah satu sama dengan itu matematika namanya, hasilnya pasti. Tapi angka sosial hasilnya aneh. Saya ubah jadi angka sosial. Ayo kita berhitung lagi. Satu orang takut ditambah satu orang takut sama dengan dua orang setengah berani. Kenapa setengah berani? Karena sudah berdua. Tadi kan takut sendiri. Kalau sama-sama takut berkumpul, jadi setengah berani. Kalau ditambah satu orang takut lagi, satu orang takut ditambah satu orang takut ditambah satu orang takut sama dengan tiga orang berani. Kenapa jadi berani? Karena sudah bertiga. Kita yang lemah, kita yang marginal, kita yang dikucilkan, bahkan kita yang dilecehkan. Kalau mau rukun, kita akan kuat dan tidak bakal dipermainkan orang. Tapi kalau rukunnya yang satu mau menikam yang lain, saya ajak berhitung lagi. Yuk berhitung yuk. Satu ekor ayam
2: ditambah satu ekor musang sama dengan satu ekor musang. Kemana ayamnya? Dimakan musang. Betul gak nih hitungan? Ayo kita hitung lagi. Satu ekor ayam ditambah satu ekor musang sama dengan satu ekor musang. Kemana ayamnya? Dimakan musang. Jadi kalau kita suka kumpul dengan orang yang mau makan kita, selesailah kita.
3: Hei.
2: Maka kalau merasa kita ini ayam, yuk kumpul sama-sama ayam, pulang ke kandang ayam. Kalau ada ayam kumpul ke kandang musang, itu namanya ayam minum begon. Jelas? Menjaga kerukunan. Pertama, antar umat seagama, sesama muslim harus saling menjaga, harus saling memelihara. Baik dia muslim yang jadi kapolri, baik dia muslim yang jadi kasat, baik dia muslim yang jadi pengusaha, baik dia muslim yang jadi petani, nelayan, guru, semua komit menjaga semangat kebersamaan, rukun antar umat seagama. Jelas? Jelas? Hadirin yang saya hormati, atas dasar itu saya ingatkan kembali, kita semua ingin persoalan terorisme dilepaskan kaitannya dari agama manapun. Tidak ada kaitannya terorisme dengan Islam, dengan Kristen, dengan Hindu, dengan Buddha. Tidak ada kaitannya terorisme dengan pondok pesantren. Jangan sampai pesantren jadi kambing hitam. Karena sejak zaman penjajahan, pesantren sudah terbukti memberikan kontribusi bagi perjuangan memerdekakan rakyat Indonesia. Rukun antar umat seagama. Yang kedua, rukun antar umat beragama. Islam ini rahmatan lil. Jangankan manusia walaupun berbeda agama, binatang saja dihormati. Ada hadis, fa iza zabahtum fa ahsinu zibhata. Kalau kamu menyembelih hewan, sembelihlah dengan cara yang terbaik. Jangan menyembelih ayam dengan pisau tumpul. Itu namanya tidak berperi kebinatangan. Yang kecil lagi, saudara buka babul istinja, makruh buang air kecil di tanah yang berlubang. Sebab apa? Pertama, menjaga kesehatan. Siapa tahu di lubang yang saudara buang air kecil itu ada gas beracun. Kalau tidak, melindungi binatang yang ada di dalam lubang. Siapa tahu di lubang yang saudara buang air kecil itu ada semut sedang rapat membahas terorisme. Apa dosanya lalu mati dikencingi? Ini namanya rahmatan lis semut.

pemerintah. Hadirin yang saya hormati, yang benar kita dukung, yang salah kita perbaiki dan kita tegur menurut cara-cara yang diajarkan oleh agama kita, dan sholat berjamaah pendidikan bernegara yang paling bagus. Tadi kita sholat ada imam, ada makmum, betul? Makmum wajib ikut imam kalau imam benar sholatnya. Rakyat wajib ikut pemimpin kalau pemimpin benar mimpinnya. Masyarakat Islam ini loyal. Masyarakat Islam ini bukan pemberontak. Masyarakat Islam ini taat dan setia. Kapan? Kalau imamnya benar. Imam takbir, makmum? Imam ruku, makmum? Imam iktidal, makmum? Iktidal. Imam sujud, makmum? Tapi kalau imam keliru, mestinya imam ruku malah sujud. Salah imam ini. Tegur. Siapa yang wajib negur? Makmum yang sop terdepan. Nih, anggota DPR. Ini wakil-wakil makmum ini, sop di depan ini. Kalau imam keliru, mereka paling tahu. Ngomong. Tegur. Bagaimana negurnya? Ada aturan main. Mestinya ruku, imam sujud. Salah ini imam. Subhanallah. Kan begitu negurnya. Betul? Tidak boleh juga imam keliru, makmum emosi. Main pegang. Woi, makmum salah. Hoi, hoi. Kacau sholat. Betul? Anggota dewan ini, sof di depan. Itu kalau imam keliru. Satu saat imam buang angin. Namanya manusia bisa buang angin toh. Apa makmum lalu berkata, demi kesetiaan saya kepada imam, imam buang angin, saya lebih keras lagi. Itu namanya fanatisme buta, loyalitas yang goblok. Imam buang angin, minggir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai situ imam buang angin, minggir imam. Lalu saf yang di depan maju. Tidak usah bikin solat baru, teruskan pekerjaan imam. Ihdinas siratal mustaqim. Teruskan. Kenapa? Kalau bikin solat baru lagi, nanti buang angin lagi. Bikin lagi solat. Kapan selesainya solat? Kapan selesainya membangun negara ini? Yang penting imam tahu diri, buang angin, minggir. Ini kacaunya sholat berjamaah kita sekarang. Kacaunya negeri kita sekarang. Banyak imam sudah buang angin, gengsi. Diam aja merasa gak punya salah. Dikasih tahu sama makmum, imam tadi buang angin ya, malah jawab sedikit. Apa kalau sedikit lalu tidak batal sholat itu? Mekanisme kehidupan sosial yang diatur lewat tuntunan sholat berjamaah, sehingga Nabi berpesan, kun imaman muta'an au ma'muman muti'an fala takun thalisan jazua. Kalau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang ditaati. Kalau jadi makmum, jadilah makmum yang mentaati. Jangan jadi golongan ketiga pemecah belah. Di depan tidak jalan, di belakang takut. Ditaruh yang di tengah, di depan didorong, yang belakang ditendang. Ini namanya biang kerok. Saudara-saudara, dari uraian singkat ini, saya ambil beberapa catatan pokok. Pertama, kalau ada intan paling mahal, kalau ada mutiara paling berharga dalam hidup kita, itu tidak lain adalah karena keyakinan. Hidup jadi indah, hidup jadi berharga, hidup jadi berarti.

0: kalau didasari atas sebuah keyakinan. Dan keyakinan itu tidak lain adalah nilai iman kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tetap menjaga kerukunan sesulit apapun zaman yang kita hadapi. Kita tetap harus menjaga semangat kebersamaan. Kita harus tetap menjadi lem perekat yang menjaga keutuhan baik sebagai bangsa maupun sebagai umat. Perbedaan adalah wajar, harus dihormati sebagai ciri kehidupan berdemokrasi. Tapi jangan perbedaan menjadi sebab kita bermusuhan, dan jangan perbedaan menyebabkan kita saling berpecah belah. Hormati perbedaan, jangan perbedaan dipandang sebagai permusuhan. Dengan akidah yang kuat dan kebersamaan yang kokoh, ayo kita hadapi kesulitan, kita atasi kesulitan, dan dengan kerja keras untuk menyongsong hari esok yang lebih pasti. Mari kita Fatihah. Semoga Allah memelihara kita bangsa Indonesia. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi al-Fatihah.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تكسيرنا يا أرحم الراحمين اللهم أصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم أهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأسقياء المردودين أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

만 평만 난 오바 아 개노 아시 끄바 아고

0: program spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
2: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
3: Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial, dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ketrigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana semuanya. Kembali bersama Bila gitu di ajang ngopi spesial pada hari ini, hari Selasa 19 Mei 2026. Bila akan nemenin Sobat Bahana semuanya sampai nanti jam 8, dari jam 6 sampai nanti jam 8 gitu. Sobat Bahana, gimana kabar di pagi hari ini gitu ya Sobat Bahana? Apakah pagi hari ini sudah memulai aktivitasnya gitu, udah persiapan untuk kerja dan bersekolah, atau apakah hari ini masih rebahan aja gitu? Nah Sobat Bahana, Bila mau ngomongin cuaca di pagi hari ini nih. Di pagi hari ini gimana cuaca di daerah Sobat Bahana semuanya? Apakah juga terasa cukup dingin ya Sobat Bahana daripada kemarin gitu ya? Bila tadi berangkat ke sini cukup berembun dan cukup dingin. Padahal kemarin-kemarin itu udah pagi-pagi Bila berangkat ke sini tuh gak berembun ya Sobat Bahana. Tapi tadi pagi waduh embunnya tuh banyak sekali dan cuacanya cukup dingin. Padahal tadi malam gak hujan ya Sobat Bahana. Apakah di daerah Sobat Bahana itu hujan gitu? Boleh banget di spill tadi malam cerita tadi malam apakah ngopi terus gak hujan atau ada yang hujan gitu di daerah Sobat Bahana semuanya gitu. Di pagi hari ini gimana Sobat Bahana cuaca di daerah Sobat Bahana, apakah juga bersahabat gitu ya? Enak banget cuacanya untuk dipakai berangkat bekerja sama bersekolah gitu. Boleh banget di spill di pagi hari ini ya Sobat Bahana. Nah tentunya Sobat Bahana, Bila juga ngingetin jangan lupa sarapan di pagi hari ini atau ngopi dulu ya Sobat Bahana. Ngopi sambil dengerin Bila di pagi hari ini enak sekali gitu. Jadi Sobat Bahana, Bila pastinya membawa topik yang menarik di pagi hari ini. Tapi sebelum itu Bila mau sapa-sapa dulu sama Sobat Bahana yang udah dengerin Bila di pagi hari ini. Selamat pagi semuanya, selamat pagi yang ada di SBS Radio dan di live streaming gitu. Lagi nonton di website juga selamat pagi gitu di www.bahanafm.com. Nah Sobat Bahana, di pagi hari ini Bila itu mau cerita sedikit tadi Bila berangkat ke sini gitu ya Sobat Bahana, itu melihat seperti biasa ya Sobat Bahana, melihat pesepeda pagi. Jadi warga Ngawi itu kalau dipikir ya Sobat Bahana cukup konsisten ya untuk bersepeda di pagi hari gitu. Walaupun ya Bila setiap pagi itu melihat orangnya berbeda-beda gitu ya, gak mungkin dong bersepeda setiap hari karena mungkin setiap hari juga ada aktivitas tertentu gitu. Dari pagi Bila juga melihat di sekitar perempatan di Jalan Trunojoyo gitu ada pesepeda-pesepeda yang mau nyebrang, kayaknya mau arah ke alun-alun nih Sobat Bahana. Wah, jadi di hari weekday pun, di hari aktif pun gitu Sobat Bahana, warga Ngawi itu menyempatkan untuk berolahraga, menyempatkan untuk bersepeda di pagi hari. Nah itu tandanya warga Ngawi itu juga sudah menjaga kesehatan gitu Sobat Bahana. Jadi kala aktivitas yang padat, di kala hari Senin sampai hari Jumat biasanya itu pekerjaan atau kerja itu gak ada liburnya kan Sobat Bahana, dari pagi sampai sore bahkan ada sampai malam gitu, menyempatkan untuk berolahraga. Nah ini patut dicontoh gitu ya Sobat Bahana, buat Sobat Bahana semuanya gitu yang mungkin gak sempat bersepeda atau gak harus bersepeda ya berolahraganya. Bisa banget jalan-jalan di pagi hari setelah bangun. Jadi jangan main gadget ya Sobat Bahana, bangun tidur main gadget sampai siang malah kesiangan gitu. Jangan ya Sobat Bahana. Jadi bisa banget jalan-jalan di pagi hari gitu, beli sayur atau jalan-jalan bersama keluarga di pagi hari. Nah tentunya Sobat Bahana itu juga bisa menjadi momen yang bagus gitu ya, kumpul sama keluarga. Jadi kumpul sama keluarga itu gak hanya weekend aja gitu. Jadi bisa memanfaatkan momen yang ada, contohnya jalan-jalan pagi bersama, nanti keluarganya diajak, atau sarapan pagi bersama gitu. Atau mau bantu bunda-bundanya yang masak nih di pagi hari ini, karena mungkin gitu ya bunda-bundanya udah berkelahi dengan pembelanjaan yang bahan pokok naik. Nah mungkin diredam gitu kecapeknya atau emosinya, sudah nawar-nawar diskon sama yang jual barangnya itu, nanti dibantuin masaknya gitu. Jangan bunda-bunda ini, buat bunda-bunda jangan lupa kalau nyiapin bekal jangan ada yang ketinggalan, nanti malah sendoknya ketinggalan ya Sobat Bahana, jangan sampai. Jadi bisa dibantu ya Sobat Bahana semua, buat para bapak-bapak ini bisa membantu bunda-bundanya di pagi hari ini gitu. Jadi membantu itu bisa meringankan beban ya Sobat Bahana. Jadi manusia sosial harus saling bantu-membantu gitu. Sobat Bahana, di pagi hari ini Bila membawa topik yang menarik. Setelah kita sapa-sapa, Bila akan spill topik pada pagi hari ini gitu. Buat yang baru gabung juga selamat pagi gitu ya Sobat Bahana. Selamat pagi, selamat bergabung dengerin Bila di pagi hari ini. ajang ngopi spesial. Bila akan nemenin Sobat Buana dari jam 6 ini sampai nanti jam 8. Dan pastinya membawa topik yang menarik. Topik hari ini yaitu anak muda di Jawa Timur nih. Wah, ngomongin anak muda nih Sobat Buana. Berarti ngomongin Bila juga nih, masih muda kan ini. Jadi anak muda di Jawa Timur kerja itu sesuai passion atau yang penting gajian. Nah Sobat Buana, ini benar-benar berita yang relate banget ya Sobat Buana. Apalagi akhir-akhir ini itu dari kelas 12 SMA, SMK atau MA itu banyak yang sudah lulus ya Sobat Buana. Ini sudah kelulusan, jadi ya pasti berlomba-lomba atau berbondong-bondong mencari pekerjaan gitu. Nah tujuan hidup dari sekolah apa? Ya lulus terus bekerja gitu Sobat Buana. Nah menurut Sobat Buana semuanya, anak muda di Jawa Timur itu kebanyakan kerjanya sesuai passion atau yang penting gajian gitu. Sobat Buana, Bila akan membahas lagi, mengulik lagi topik hari ini lebih dalam dan ngobrol-ngobrol lagi sama Sobat Buana semuanya, tapi setelah yang satu ini.
1: Tandan ini gini ya,
2: mas gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
3: Saling percaya, komunikasi lan setia, sementara alai dewe pisah benua. Nganti apal aku mas?
1: Iya, ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: Opsong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dekne, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus. Rasa tak ono alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Oh, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, Bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, Bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh Tijus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...

0: Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ke-trigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Halo Sobat Bahana semuanya, selamat pagi. Kita buat Sobat Bahana yang baru gabung di pagi hari ini. Silahkan namanya Sobat Bahana dari jam 6 tadi, kita sampai nanti jam 8 di ajang ngopi spesial di hari Selasa 19 Mei 2026. Sobat Bahana yang baru gabung boleh banget join ya Sobat Bahana dengan topik hari ini, yaitu anak muda di Jawa Timur itu kebanyakan kerja sesuai passion atau yang penting gajinya aja gitu. Buat Sobat Bahana yang punya opini atau cerita tentang topik hari ini atau aktivitas di pagi hari ini gitu, boleh banget di spill di 085-634-5445. Kalau mau ngobrol langsung sama Bila juga boleh ya Sobat Bahana, langsung aja calling-calling di nomor 085-634-5445 gitu. Sobat Bahana, di pagi hari ini itu sudah membahas topik yang relate banget di akhir-akhir ini karena banyak sekali lulusan 2026 gitu yang SMA, SMA atau MA yang baru lulus nih akhir-akhir ini. Dan pastinya ya Sobat Bahana, udah lulus waktunya cari kerja. Mungkin yang kuliah juga masuk kuliahnya masih bulan Agustus ya Sobat Bahana. Nah mungkin bisa disambi bekerja juga. Jadi masih banyak yang berbondong-bondong atau berjuang gitu anak muda di tahun ini. Bahkan tahun kemarin juga mungkin lulusan tahun kemarin masih ada yang mencari pekerjaan gitu. Buat Sobat Bahana banget nih, menurut Sobat Bahana banyak sekali anak muda di tahun ini mungkin yang akhir-akhir ini sudah lulus itu di Jawa Timur, itu pekerjaannya atau kerjanya itu sesuai passionnya atau sesuai jurusan waktu sekolahnya, sekolah terakhirnya, atau yang penting gajinya ya Sobat Bahana. Tapi Sobat Bahana pastinya pekerjaan itu juga ada faktor pendukungnya ya Sobat Bahana. Contohnya gitu, waktu sekolah gitu jurusannya tentang jaringan gitu, nah lulusnya kerjanya di pabrik gitu Sobat Bahana, itu kan juga termasuk gak sesuai passion. Tapi Sobat Bahana jangan disalahkan dan jangan dikritik dulu ya Sobat Bahana. Mungkin gitu, mungkin memang karena di sana dulu yang ada dulu, nanti kalau sudah di sana beberapa bulan gitu baru dikembangkan passionnya itu juga bisa. Jadi mencari modal dulu gitu Sobat Bahana. Ada juga mungkin tuntutan orang tua ya Sobat Bahana, ada juga orang tua yang menuntut seperti lulus itu harus kerja dengan gaji yang memumpuni gitu Sobat Bahana. Sedangkan mungkin ya Sobat Bahana baru lulus sekolah SLTA sederajat gitu Sobat Bahana, kan tidak mungkin langsung mencari kerja yang tepat ya Sobat Bahana. Harusnya gitu, harusnya itu mencari pengalaman dulu. Apalagi yang baru lulusan tahun ini, harusnya mencari pengalaman dulu. Habis itu baru dapat pengalaman, dapat skill baru, baru mencari kerja yang mungkin ya gajinya memumpuni gitu ya Sobat Bahana. Jadi ada beberapa faktor atau banyak sekali faktor ya, seseorang itu bisa bekerja di suatu tempat atau seseorang itu bekerja sesuai passionnya atau enggak gitu. Jadi menurut Sobat Bahana sendiri bagaimana di topik hari ini, atau Sobat Bahana punya cerita atau mau curhat sama Bila di pagi hari ini, boleh banget ya Sobat Bahana. Langsung aja di 085-634-5445. Kalau setia nungguin Sobat Bahana sampai nanti jam 8 gitu. Sobat Bahana sendiri gitu, apakah mengalami kejadian seperti ini? Apakah Sobat Bahana mengalami sulit mencari kerja? Atau mungkin Sobat Bahana sudah bekerja tapi merasa tidak cocok dengan passionnya gitu? Apa-apa Sobat Bahana harus tetap semangat gitu. Passion itu bisa dikembangkan gitu ya Sobat Bahana. Jadi mungkin bidang Sobat Bahana, minat Sobat Bahana tidak di situ, nggak apa-apa dijalani dulu. Mungkin memang jalannya seperti itu, nanti ya Sobat Bahana bisa banget dikembangkan gitu bakatnya atau bidangnya di situ gitu. Jadi Sobat Bahana jangan bersedih dan jangan putus semangat ya Sobat Bahana, karena memang rezeki itu sudah ada yang nakarnya gitu. Buat Sobat Bahana semuanya gitu ya, apakah juga mengalami beberapa temannya atau saudara-saudaranya di Jawa Timur ini, khususnya di Ngawi ya Sobat Bahana, bekerja itu yang penting gajinya atau sesuai passionnya gitu. Ada juga yang bekerja sesuai passionnya ya Sobat Bahana. Nah boleh banget nih di spill sama Bila di 085-45. Sobat Bahana, Bila akan kembali lagi setelah yang satu ini.

0: Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ke-trigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, si edukasi dan hiburan. Nah, Sobat Bahana yang baru gabung, kita selamat pagi Sobat Bahana, selamat bergabung dengan Bila di pagi hari ini. Dengerin Bila di pagi hari ini dan jangan lupa ngopi ya Sobat Bahana di pagi hari ini. Gitu, yang kerjanya itu malam di pagi hari ini bisa recharge energinya dulu ya Sobat Bahana. Dan Sobat Bahana yang sudah berangkat bekerja juga hati-hati dan tetap semangat gitu. Nah Sobat Bahana, Bila akan membahas gitu beberapa informasi tentang topik hari ini, yaitu anak muda zaman sekarang atau anak muda di Jawa Timur ya lebih tepatnya Sobat Bahana, itu bekerja gitu sesuai passionnya atau sesuai bidangnya, sesuai minatnya, atau yang penting gajian aja gitu. Nah menurut Sobat Bahana sendiri bagaimana gitu anak muda zaman sekarang, apalagi yang lulusan 2026, bekerja itu sesuai bidangnya atau yang penting gajian aja ya Sobat Bahana. Menurut Sobat Bahana sendiri gitu, anak muda zaman sekarang itu lebih idealis atau realistis? Kalau idealis kan bekerja sesuai bidangnya ya Sobat Bahana. Kalau realistis mungkin bekerja itu yang penting gajinya tadi. Jadi mungkin mementingkan kebutuhan di zaman sekarang ini, kebutuhan di yang dibutuhkan ya Sobat Bahana. Jadi bisa bekerja dengan iming-iming gaji yang lebih besar gitu, jadi meninggalkan bidangnya. Menurut Sobat Bahana sendiri bagaimana itu pendapatnya Sobat Bahana semuanya? Atau faktor-faktor yang bisa mempengaruhi ya Sobat Bahana, jadi faktor-faktor bisa idealis gitu atau anak muda zaman sekarang itu lebih realistis, bisa banget di-spill sama Bila ya Sobat Bahana di 085-634-5454. Sobat Bahana, Bila akan kembali lagi gitu ya Sobat Bahana setelah yang satu ini.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruang merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara, hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini, kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
3: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
2: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
3: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
4: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
5: toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi, toko Diktani Jalan Raya Jogorogo Kendal Ngicu Kendal Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedunggalar Ngawi, toko Bupatmi Grojokan Kalang Pitu Ngawi, toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
6: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana, tadi kita sudah bahas-bahas atau ngobrol-ngobrol gitu ya Sobat Bahana tentang aktivitas di pagi hari ini, cuaca di pagi hari ini, hingga topik di pagi hari ini. Nah, Sobat Bahana, ternyata ya Sobat Bahana berakhir sudah sesi pertama pada pagi hari ini, dan Bila akan kembali lagi nanti sesi kedua gitu. Sobat Bahana, pastinya Bila nanti akan membawa informasi lagi yang lebih mengupas gitu tentang topik hari ini, dan tunggu ya Sobat Bahana.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.